Selamat pagi, sana saudara. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar salingkan negari perampai RRI Padang. Untuk hari kini, kami sampai balai Mei 2026. Bersama Ambo, Hatu Arman.

0: Dunsana Pandanga, Pejabat Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, nan mendampingi Bupati, mengatakan selama kunjungan tu, Bupati Padang Pariaman mengadakan diskusi langsung jo pedagang setentang harga makanan pokok, dayo Bali jo kondisi perdagangan sehari-hari. Hendra mendengarkan pulo bagai keluhan dan masukan dari pedagang setentang fasilitas jo pengelolaan pasar.
1: Kita kemarin meninjau pasar Nagari di Sicincin untuk melihat kondisi harga di Padang Pariaman, khususnya saat ini sesuai dengan data dari Kemendagri bahwasanya Padang Pariaman ada kenaikan harga di cabai merah, di bawang merah, bawang putih. Kemudian kita tinjau pasar, memang betul adanya. Jadi kenaikan harga itu dari mulai 3.000 sampai 5.000 rupiah kenaikan harganya. Ini disebabkan ada faktor gagal panen, kemudian ada mungkin antrian dari kenaikan harga solar.
0: Hendra Aswara menjelaskan inspeksiko merupakan langkah nyata di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memastikan harga makanan pokok stabil sambil memastikan kenyamanan belanja masyarakat. Bupati tidak hanya fokus ke harga, namun memperhatikan pulau secara serius kondisi pasar secara keseluruhan. Beliau menyampaikan pasar-pasar tradisional harus bersih, tak organisir, nyaman, dan tampak belanja nan menarik. Dunsana Pandanga, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan KRRI, semangat masyarakat untuk menulis dan membaca atau literasi tatap kue dan tari bakambang. Hal nanko dapat dicalit dari banyaknya masyarakat yang aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi secara mandiri. Rahmat menyampaikan, saat kini ko lebih dari 100 taman bacaan masyarakat Allah Bagabuang Jawa Forum TBM Sumatera Barat. Jumlah itu meletakkan Sumatera Barat sebagai wilayah geoaktivitas TBM tertinggi di Indonesia. Menurutnya, kegiatan literasi yang dilakukan semakin beragam. Kegiatan-kegiatan itu mulai dari menyediakan ruang membaca masyarakat, diskusi buku, pelatihan menulis, hingga kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Walaupun kebanyakan kegiatan dilakukan secara mandiri dan pendanaan nan tebateh, aktivis literasi dianggap tetap konsisten dalam menjaga kelanjutan gerakan literasi di wilayah ko.
2: Ini juga bisa kami lihat juga dari jumlah TBM yang ada. Dibandingkan dari provinsi yang lain, kita itu mungkin 5 besar. Kita sekarang itu lebih dari 100 TBM yang tercatat. Aktivitas mereka juga luar biasa. Nah, jadi beragam kegiatan-kegiatan keliterasian mereka gerakan.
0: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, menambahkan, pemerintah tarik pulau magih dukungan untuk memperkuat literasi, yakni melalui program bantuan pemerintah atau BAMPEM kepada komunitas sastra dan literasi. Melalui program ko, komunitas sastra mendapat dukungan anggaran hingga 150 juta rupiah. Kemudian komunitas literasi menerima bantuan sekitar 50 juta rupiah. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, jumlah bantuan telah disesuaikan karena efisiensi anggaran. Namun, kondisi ko dianggap tidak mengurangi semangat masyarakat literasi di Sumatera Barat. Dunsana Pandanga, Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Sumatera Barat, Wanda Lexmana, mengatakan ke RRI, talibatnya anak-anak di sekolah tidak boleh sekadar formalitas saja. Anak-anak perlu diagi kesempatan untuk batu-batu mengeluarkan aspirasinya dan kemudian ke ditindak lanjuti di sekolah. Menurutnya, ruang ekspresi anak-anak dapat direalisasikan melalui berbagai kegiatan dan sesuai jo bakat dan minatnya. Potensi anak dianggap sebagai media untuk menyampaikan pasan-pasan dan mendidik dan positif dalam lingkungan sekolah. Wanda percaya ketika sekolah mampu menampung bakat dan minat murid melalui program nan tape, anak-anak dapat menjadi lebih percaya diri, terutama dalam mengeluarkan pendapat dan satu aktif dalam lingkungan sekolah.
3: Sehingga momentum ini kita jadikan sebagai motivasi bagi sekolah yang lain juga, bila mana belum mengakomodir kepentingan partisipasi anak dalam kebijakan di sekolahnya, ayo berikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak untuk berekspresi dan berpartisipasi. Jadi peraturan sekolah itu tidak lagi mengedepankan punishment. Jadi kan kalau sekolah biasanya kalau ini peraturannya, kalau dilanggar ini nih punishmentnya, enggak. Bukan punishment yang dikedepankan, tapi bagaimana ada penegakan disiplin positif dari aturan yang disepakati.
0: Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Sumatera Barat, Wanda Lexmana, menyampaikan selain menyediakan ruang untuk ekspresi, sekolah nan ramah anak menekankan pula pentingnya membuat lingkungan nan aman dan nyaman untuk murid. Sebagian upaya untuk mencapai hal nanko adalah melalui kebijakan sekolah nan indak lai memprioritaskan hukuman, namun labiah kepada disiplin positif nan saliang disepakati. Baliau baharok, momentum penilaian kota layak anak dapat mendorong labiah banyak sekolah untuk membuka ruang nan labiah lawe untuk partisipasi anak-anak. Jo caro serupa iko, murid dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara akademis maupun dalam pembangunan karakternya. Dun sana pandangan, PPID Sekolah Luar Biasa diresmikan dek Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pejabat Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Eswara mengatakan Pemkab menyambut baik inisiatif ko nan diprakarsai dek Bawaslu Padang Pariaman. Hal nan ko menunjukkan dukungan untuk transparansi informasi publik dalam pendidikan kebutuhan khusus. Baliau percaya transparansi informasi adalah komponen penting dari tata kelola lembaga nan baya. Hendra Suara Baharo, kehadiran PPID di lembaga pendidikan kebutuhan khusus kan memudahkan akses masyarakat untuk informasi nan mendorong pemerintahan nan barasia Jo Tabuka.
1: Pertama kita apresiasi ya karena adanya pembentukan PPID di SLB. Saya kira ini pertama ini untuk di daerah Padang Pariaman, sekolah yang sudah melaksanakan PPID ini. Artinya keterbukaan informasi, kemudian ada permintaan informasi dari masyarakat bisa kita layani. Jadi kita artinya kita sudah branding ya daerah kita sebagai daerah membuka informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan kita dukung penuh ini.
0: Hendra Aswara menambahkan, pada era modern, transparansi informasi telah menjadi nilai utama dalam pengambilan keputusan. Sebagai lembaga yang didirikan di pemerintah, Komisi Informasi ditugaskan untuk mengawasi sejauh mana akuntabilitas publik dipenuhi. Yalah don sana pananga sekitu dulu kabar itu untuk bagi kini ko berisuak kita basuh balik jo kabar nan lain pulo pado wakatu nan samo. Ambo nan membawakan kabar Hat Warman mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati nan mana kato sayo kok singke uleh mauleh sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua, Basodo Malia, Jokaba, dan lain pulau.

Rombera di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai Don Sana Padang ya. Selamat pagi Don Sana untuk Don Sana dan baru saja bergabung di frekuensi 92,4 MHz ya. Atau Don Sana ada di RR Digital, serta di live streaming rri.co.id ya. Dan spesial pula untuk Don Sana Kaminan dari subuh tadi. Allah bersama Rombera di Padang sampai saat kini ke Don Sana ya. Yalah Don Sana Padang ya, baru saja tadi kami sampaikan informasi-informasi terupdate dan saat tentang Rana Minangko dalam yang kami sampaikan tadi dalam kabar Salingka Negari ya. Dan tentunya baik kok di jam 8 Don Sana kami akan melanjutkan Pulau Bali informasi-informasi lainnya dan tentunya update untuk Don Sana ya di kabar sakile jam 8. Nah, sebelum kita masuk ke informasi-informasi lainnya Don Sana pendengar, rangkaian lagu Lupa Minang masih akan hadir ke ruang naga Don Sana untuk menyemangati Don Sana, untuk menginspirasi dan baik itu pula untuk membuat fokus Don Sana ke aktivitas Don Sana di hari nan di pagi hari nan ko. Dan lah mulai kelihat nampaknya matahari mencogok Don Sana ya, lah gak hangat suasana kini ya. Mudah-mudahan iko tanda baik tuh Don Sana kita dan balibur hari nan ko ya bisa pai kemano yang diinginkan ya nak. Yalah Don Sana, jam 7:20 waktu Indonesia Barat. Sudah tadi berlalu Dea Amanda dalam lagunya Bau Tang Namuh Membayi Maleh. Kau jadi contoh ke Don Sana ya. Bau Tang Namuh Membayi Maleh. Ini kau dapat kita Bau Tang Namuh Membayi Kencang. Nah, itu enak. Di sana, orang lapang di kita Don Sana. Di dua kata lain ketika kita butuh, orang namuh pulau manggihut apakah kita bantuan kita balik. Nah, tapi kalau mau tang namuah membayar maleh, nah tentu sekali dua kali orang namuah nak akhirnya mempasampi di kita surang, ya. Yalah, ada siapa nangga? Kita lanjutkan hiburan-hiburan pagi Don Sana ko. Sudah lagu dari De Amanda tadi, berikut kita ke lagunya dari Adim MF Jo Tata Talita. Nan bajudul Arek Arek Lungga. Bapulo kisah Arek Arek Lungga enak. Iyalah, kita simak saja Don Sana. Mudah-mudahan mendapat inspirasi dari lagu-lagu nan kami hadirkan ko. Tetap di 92,4 MHz, Prom PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mambil pitih? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Penumpang dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Panengah, selamat pagi dan terima kasih Dun Sana. Tetap bersama kami hingga saat kini ko jam 7:48 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, Dun Sana Panengah, bagi Dun Sana dan Ninda baik ke mana-mana di momen liburan kini ko ya. Satu hal menarik yang bisa ditawarkan adalah bekabun Dun Sana Panengah ya. Bekabun pada pekaran ketek saja. Jadi tidak bekabun di paranan lawih Dun Sana ya, tapi di sekitar rumah maksudnya. Nah, Dun Sana Panengah, bekabun di pekarangan rumah nan ketek bukan hal yang mustahil. Justru bisa menjadi aktivitas menyenangkan sekaligus menenangkan ya. Nah, keterbatasan lahan bukan alasan untuk indah menghadirkan ruang hijau di sekitar rumah. Dengan aja pendekatan nan tape, area sampi pun bisa disulap menjadi kebun ketek nan produktif dan estetis ya. Salah satunya adalah jo caro memahami kondisi pekarangan, serupu memperhatikan intensitas cahaya matahari, sirkulasi udara serta jenis permukaan tanah dan lantai. Selanjutnya, memanfaatkan konsep vertikal. Untuk menghemat ruang, di mana bisa menggunakan rak batik umpamanya, dinding atau gantungan pot untuk menanam berbagai jenis tanaman. Nah, cara itu sangat efektif karena tidak memakan banyak tampek di lantai, sekaligus membuat tampilan kabun nampak lebih rapi dan menarik ya. Nah, untuk pekarangan ketek sebaiknya pilih tanaman yang mudah dirawat dan tidak membutuhkan ruang laweh serupa sayur daun, tanaman herbal atau tanaman hias berukuran ketek ya. Tanaman serupa iko biasanya capek tumbuh dan tidak memerlukan perawatan dan rumit. Media tanam yang digunakan pun perlu diperhatikan dengan sangat menengah. Campuran tanah, kompos dan sakam itu bisa menjadi pilihan yang lebih subur dan ringan, bahkan bisa pula mencoba metode hidroponik sederhana untuk hasil yang lebih praktis ya. Yalah, Dun Sana Panengah, informasi ko bisa Dun Sana baca tuntas di laman rri.co.id.
1: Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.
2: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga? Sudah terlambat, Onde pergi barangle.
3: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Rancak mana wajah One mah?
2: Oh iyalah, One kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
3: One dek lai One mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
2: Ini Sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
3: Gitu, One. Upi mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
2: Hah, bagus itu, Upi. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
4: Oh, no.
2: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
3: Iya, tenang aja, Nek. Besok Upi pakai baju kurung One itu.
2: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
3: Ih, pelit.
5: rri.co.id.
6: rri.co.id. Komplit.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: rri.co.id.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Bagus anak pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengembangkan potensi siswa baik bidang olahraga maupun seni melalui pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat sekolah dasar. Asisten 1 Satdaka Padang Pariaman Rudi Rahmat mengatakan Pemkab Padang Pariaman tarih berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan minat dan bakat peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, dari pelaksanaan kegiatan tahunan itu akan lahir generasi nan indah hanya cerdas secara akademik, tapi kreatif pula, disiplin, sportif dan percaya diri.

Dun sana pandanga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat menyatukan harimau Sumatera menyerang ternak warga di Padang Pulau, Gumarang 1, Nagari 3, Koto Nagari 3 Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, inda nampak lai di daerah tu pada hari ketiga pemantauan. Kapalo Resor Konservasi Wilayah 2 meninjau BKSDA Sumbar, Ade Putra mengatakan hasil pemantauan kamera trip dan tando-tando keberadaan di lapangan, satwa Geonomo Latin Panthera Tigris Sumatrae indak nampak lai. Jika kejadian itu, Ade mengimbau warga untuk mengamankan ternaknya secara aman agar indak disarang harimau.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

KBRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Emola Dun Sana, selamat pagi Dun Sana. Dan terima kasih untuk Dun Sana dan tetap setia bersama kami dari pagi tadi. Dan baik itu pula untuk Dun Sana dan baru saja menyengko di frekuensi 92,4 MHz ya. RI Digital serta di rdi.co.id ya. Mola Dun Sana Padang, jam 8 liwai 2 boleh mini waktu Indonesia Barat. Lah kami sampaikan balik tadi informasi seputar daerah Kitoko, Sumatera Barat dalam kabar sakile jam 8 waktu Indonesia Barat tadi. Dan tentunya peko jam 9 waktu Indonesia Barat dan sana pendengar. Kita kabar samo balik dalam penelusuran nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau. Nan pada pagi kini ko kita akan kabupaten kita sedang Tanggala ya. Nah kini ko kita beralih ke Surau dun sanak padangga ya. Dalam topik kearifan di sekitar perjalanan sejarah Surau Minangkabau ya. Karena Surau ko dun sanak padangga memang merupakan sebuah elemen kebudayaan di Minangkabau, jadi bukan hanya sebuah bangunan biasa tapi sebuah tampe nan pegang mewaji peranan penting dalam pembentukan anak negari Minangkabau ko. Nah, mulai di pemerintah kota kita belakangan ya ada program unggulan pemerintah Kota Padang juga bernama Smart Surau. Nah, bapulo hubungannya bisu ujung-ujung pembicaraan kita ke Smart Surau dan kita mulai beko jo sejarah dari surau itu sendiri. Ba awal terbentuknya surau di Minangkabau dan bahas sejarah perkembangannya sampai beko menuju ke Smart Surau, program pemerintah kita. Enak. Nah, kita kemas dalam topik hari kini, yaitu kearifan di sekitar perjalanan sejarah Surau Minangkabau. Ya, yang akan kita laksanakan beko di jam 9 tape ya. Basamo mama kita, Dr. Saiful Yazan, Tuangku Mangkudun ya. Jadilah dun sanak pendengar, sabalun kita sampai di acara yang kita tunggu-tunggu itu, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Nah, tentunya kami masih akan mengawani pagi dun sana, mendampingi dun sana di pagi hari nanko. Di saat matahari mulai nampak cerah ya. Kita mudah-mudahan ikui cerah puluh hatinya, pikirannya. Dan untuk itu kami pakue jo lagu-lagu rancak benar dari perempuan dari Padang ya, yang mudah-mudahan bisa memicu kecerahan hati dun sana dan bisa pula memberikan inspirasi-inspirasi terbaik untuk dun sana pakai dalam kehidupan kita kok ya. Yalah dun sana pada enggak, sesudah berlalu Balkis Putri Alexa jo lagunya Jatuh Hati. Berikut kita ke sebuah lagu dan bersettingkan tradisi masa lalu juga di Kota Padang kok, yang sangat terkenal yaitu Dayong Palinggam ya. Jadi di Palinggam itu di sana karena mungkin dekat Batang Ayi ya, dekat Batang Arau dan Batang Ayi nya di situ berkembang sebuah tradisi dayuang yang terkenal di Dayong Palinggamnya. Nah, bapulo dalam lagu Dayong Palinggam disampaikan, mulai kita simak yang dibawakan de Aristori and Friends dalam lagunya Dayong Palinggam.

Padang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, jam gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: jadi kesini ya jalannya?
1: Ah, tanya Angel aja deh.
2: Oke, Angel.
0: Jalan Sudirman.
3: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
0: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh.
1: Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
3: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
0: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
3: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak, grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja, semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perumbatan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dun senap mangga, selamat pagi balik kami sapurun sana dan baru saja menyatujo perampai RRI Padang melalui 92,4 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, dan itu pula ada di laman rri.co.id melalui live streaming kami. Yalah dun sana pandangnya lah jam 8 liwai 48 mini waktu Indonesia Barat. Tentunya mendekati jam 9 ya, kita jangan lupa beko, jangan lewatkan dialog interaktif kita dalam kearifan lokal Minangkabau dan melusuri nilai-nilai kearifan lokal karena diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau. Dan pada pagi nanko kita akan mengubah ya, akan menceritakan setentang surau di Minangkabau kudun senap menengah ya. Nah, Mbak mulai dari sejarahnya, perjalanan sejarahnya, Mbak perkembangannya, dan Mbak bantu tampeknya, dan untuk digunakan, segala macamnya di sana. Nah, sampai ke ujung-ujung perjalanan kita di pekan-pekan berikutnya barangkali, sampai kita ke Smart Surau, dan digaungkan di pemerintah Kota Padang belakangan kau sebagai program mereka ya, program unggulan, yaitu Smart Surau. Nah, apakah bisa kita mencari nilai-nilai ada di surau masa silam Minangkabau itu, kita konekkan jauh Smart Surau yang ada kini. Nah, kita akan coba bahas beko di kearifan lokal Minangkabau bersama mak kita, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun tentunya. Yalah, dan serangga, namun sebelum kita ke kearifan lokal Minangkabau ko, masih sebuah dua buah lagi lagu Minang bisa nikmati. Berikut ada Ranah Bundo Manangi dari Taufik Sondang. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandanga, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat turut mengawal hak santunan bagi korban kecelakaan beruntun nan terjadi di Jalan Raya Padang Indah Ruang, Padang, nan terjadi beberapa waktu lalu. Kapolo Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan seluruh korban dalam peristiwa kecelakaan harus mendapatkan santunan jo besaran nan sesuai jo kondisi masing-masing sebagaimana ditentukan di peraturan Menteri Keuangan RI. Menurutnya, santunan adalah hak bagi warga negara berupa bantuan dana dari pemerintah untuk korban kecelakaan lalu lintas dan dilaksanakan di Jasara Harja. Beliau mendorong Jasara Harja agar proaktif dalam proses santunan korban kecelakaan beruntun itu, jo caro jampuk bola, bukan menunggu dari keluarga.

Dun Sanak Pandanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat pengerjaan perbaikan infrastruktur lahan sawah rusak ringan tak dampak bencana alam hingga saat kini telah mencapai 80%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat, Afdal mengatakan pengerjaan nan Allah dimulai berada di Kecamatan Randah Batahan, Selaweh 95 hektar di 5 kelompok tani. Lalu di Kecamatan Talamau, Selaweh 77 hektar atau di 3 kelompok tani. Pengerjaannya berupa pengerjaan konstruksi optimalisasi lahan atau oplah tak dampak bencana atau rusak ringan, dan pengerjaan lahan pertanian terdampak bencana alam itu sesuai instruksi Menteri Pertanian.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Don Sanak Penanga di manapun Anda berada. Terima kasih Don Sanak, kita kembali bersama dalam spesial program kita di setiap Kamis pagi ya. Enggak, walaupun hari ini hari libur gitu ya. Kita tetap laju, tetap jalan dengan penelusuran nilai-nilai kearifan yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau ini. Karena kami memandang begitu pentingnya sesungguhnya pengenalan, pemahaman dari nilai-nilai kearifan ini yang ditinggalkan nenek moyang ini, dan yang lebih penting lagi adalah pewarisannya, begitu ya. Nah, untuk itu Don Sanak, pagi ini kita akan coba telusuri dan kita akan coba kupas tuntas ya, secara maraton juga nih. Kita semenjak berseri ini kan bisa maraton gitu ya.
1: Bisa bersambung.
0: Bisa bersambung gitu ya. Jadi kalau kemarin, minggu kemarin kita sudah bicara masalah gala ya, gelar Minangkabau. Nah, sekarang kita bicara tentang surau. Nah, salah satu instrumen kebudayaan di Minangkabau yang tidak bisa kita pungkiri peran besarnya di Minangkabau ya, Minangkabau. Nah, sekarang kita bicara tentang surau. Nah, salah satu instrumen kebudayaan di Minangkabau yang tidak bisa kita pungkiri peran besarnya di Minangkabau ya. Nanti Bapak-bapak pasti akan ngupas ke sana. Sehingga apa saja peran surau dan bagaimana produk-produk menghasilkannya, kita tidak heran lagi ya, itu banyak tokoh-tokoh Minangkabau masa lalu yang begitu mumpuni di tingkat nasional bahkan dunia, dan itu notabene mereka rata-rata ya, sebagian besar mereka dari generasi surau gitu ya. Nah, hanya sebuah berawal dari sebuah tempat sederhana. Yeah. Menariknya itu tempat sederhana di samping rumah gadang untuk kaum gitu ya, kemudian yang lain di negari, maka lahirlah tokoh-tokoh besar gitu ya. Nah, apa benar yang dilakukan atau terjadi interaksi antara di surau itu, kita akan coba bahas dalam nanti bersama narasumber kita. Seperti biasa, mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, seorang pemangku adat di Kurai ya, ya suku Koto. Baik, Don Sanak Peranga, alhamdulillah mak tuanku sudah hadir di studio, dan saya coba sapa dulu sebelum kita lebih jauh dengan pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya?
0: Alhamdulillah, mak tuanku sudah hadir di studio, dan saya coba sapa dulu sebelum kita lebih jauh dengan pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Don Sanak Penanga RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Wah,
1: kita pakai itu.
0: Iya, sudah terbawa surau ya, mak ya. Nah, dari ungkapan mama aja menjadikan perempat jadi surau itu sudah tergambar di sana ya. Apa sebenarnya surau? Ternyata bukan hanya bicara masalah ibadah di sana ya. Kalaupun belakangan generasi X apa ya, generasi YZ lah gitu ya, mak ya, milenial dan Gen Z mungkin memahami surau itu adalah tempat mengaji, tempat sholat itu ya, mak ya. Itu yang lebih gitu ya. Padahal ternyata di surau itulah ditempa, di surau itulah dibentuk karakter-karakter kuat tokoh-tokoh Minangkabau masa lalu. Baik, bisa saya katakan demikian, mak ya?
1: Iya, tepat itu.
0: Tempat ya, tempat penempaan karakter nih, mak ya.
1: Betul sekali.
0: Tokoh-tokoh ini maksud ini, mak, kita hubungkan dengan tokoh-tokoh, mak ya. Karena iya, siapa enggak kenal Buya Hamka umpamanya, pastilah generasi surau gitu ya, mak ya.
1: Iya, betul.
0: Siapa enggak kenal Inyi Agus Salim umpamanya gitu ya.
1: Iya.
0: Saya enggak kenal Muhatta juga gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, itu di mereka kadang belum mulai teratur lah. Kalau sekarangnya apalah alumni surau mak ya. Surau. Nah, yang jadi mirisnya itu, mak, sebegitu luar biasanya produk yang atau output ya. Output dari surau masalah Minangkabau masa lalu itu. Nah, ya sayangnya, mak, hari ini seakan-akan dia tinggal

0: hanya bangunan-bangunan kecil yang sebagai pelengkap tempat sholat, kan gitu ya Mak ya. Kalau kita bandingkan dengan masa lalu, Mak, sedih Mak perhatikan hari ini gitu ya Mak ya. Padahal ini kampus terbesar loh Minangkabau masa lalu, kan gitu ya Mak.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Nah, alhamdulillah belakangan Mak di Kota Padang kita kenal salah satu progul pemerintah kita ya, Smart Surau. Ya.
1: Aduh, ya mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya Mak ya. Saya bahagia sekali Mak pas dengar pertama itu progulnya salah satunya Smart Surau. Wah, ini mantap. Ini pasti orang yang paham dengan akar budaya Minangkabau ini.
1: Betul sekali, mudah-mudahan.
0: Bukan Smart Masjid loh, maaf bukan Bapak ya Mak ya. Nah, tapi Smart Surau gitulah ya kan. Nah, jadi betul-betul walaupun nanti dia melebar ke masjid, ke musala semua macam Mak ya. Betul. Tapi ikonnya itu yang dipakai Smart Surau. Nah, ini bahagia sekali Mak, artinya betul-betul menghidupkan kembali, merevitalisasi kembali salah satu instrumen Minangkabau Surau tema ya. Ya
1: okay. Amin, mudah-mudahan terwujud.
0: Baik Mak, tanpa terasa sudah berapa panjang nih di mukadimahnya. Karena saking harunya dengan surau. Baik, kali ini kita akan coba mulai dengan sejarah awalnya ya munculnya surau di Minangkabau nih Mak Tuanku. Dan sekaligus bentuknya nih, karena bentuknya unik Mak ya, runcing ke atas gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian tidak ada apa, tidak ada tengkak juga kan Mak, tengah ya Mak ya.
1: Iya harusnya. Harusnya ya. Kalau tonggak itu karena luasnya.
0: Gitu. Luas gitu ya. Tapi yang penahannya hanya tonggak di
1: pinggir-pinggir
0: ya Mak ya.
1: Kalau empat. Dalam kelas surau kaum itu cuma tonggaknya di pinggir.
0: Di pinggir karena tidak begitu besar ya Mak ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau sudah sangat dua mulai luas itu mulai di tengah barangkali dikasih satu tonggak ini Mak ya. Oke. Okay. Nah ini menarik sekali ini. Penuh, saya yakin penuh dengan filosofi ini ya. Kenapa tinggal tunggu ada, kenapa runcing ke atas, kenapa bertingkat seperti yang bilang di off air tadi ya. Baik Pak, kita mulai saja ya Mak. Awalnya kita mulai dulu, apa itu surau sesungguhnya dalam pengertian Minangkabau Mak Tuanku, silakan.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, mengkaji surau kita coba secara sosiologis Minangkabau di awal. Ya, ketika Minangkabau itu ditegakkan oleh masyarakat komunal, komunal itu artinya masyarakat berkelompok di kaum, mereka menetapkan bahwa ada dua institusi yang dibagi wilayah kerjanya. Satu rumah gadang, satu surau. Rumah gadang itu adalah institusi pendidikan anak-anak yang dilindungi atau dinaungi oleh Bundo Kanduang. Dan laki-laki hanya boleh di rumah gadang itu sampai usia 6 atau 7 tahun. Habis itu laki-laki harus keluar. Nah, kemana mereka akan keluar? Maka dibuat institusi lain di samping rumah gadang itu harus ada surau. Jadi ada rumah gadang kaum, ada surau kaum. Surau kaum adalah tempat anak laki-laki menginap kalau malam hari. Kenapa? Karena di rumah gadang itu masing-masing bilik, masing-masing kamar itu sudah ada penghuninya, perempuan dengan suaminya. Jadi rumah gadang hanya diisi perempuan dengan suaminya atau prasumando. Laki-laki, kalau dia anak laki-laki yang sudah berusia 7 tahun lebih, dia harus ke surau. Di suraulah dia tinggal. Jadi semacam asrama bagi laki-laki. Itu awalnya surau itu. Kemudian di antara laki-laki itu ada mama yang kebetulan tidak berkeluarga atau mama yang sudah ditinggal mati istrinya, sudah jadi duda, dia akan tinggal di surau. Maka surau itu menjadi tempat istirahat para laki-laki yang tidak punya tempat menginap di rumah gadang, termasuk untuk menampung para musafir. Nah, itulah surau itu jadi institusi penting yang tidak bisa lepas dari sebuah kaum. Nah, kemudian ketika datang mungkin agama Hindu dan Buddha, mereka butuh juga tempat bagi penyebar agamanya itu untuk menginap. Surau menampung itu. Jadi kata surau itu ditengarai dari bahasa Sanskerta surawa. Surawa itu tempat istirahat atau tempat merenung atau tempat bertapa. Siapa yang bertapa di sana? Itulah para laki-laki yang kebetulan sudah ditinggal istri atau tidak berkeluarga dan para pengembara. Jadi ini asramanya laki-laki, semacam boarding school. Nah, anak laki-laki yang sudah diharuskan keluar dari rumah menginap di sana. Maka setiap kaum pasti punya suraunya, tempat anak laki-laki dan mama atau duda yang ditampung di sana. Nah, itu berkembang terus menjadi tempat pewarisan. Karena ketika mereka menginap di sana, yang tua akan mewariskan pengetahuan dan pengalamannya kepada yang muda-muda. Jadilah surau semacam institusi pewarisan nilai-nilai adat, nilai-nilai etika, mulanya nilai-nilai komunikasi seperti kemampuan berdialog, pidato adat, rundiang, panitahan, pasambahan diajarkan di sana. Kemudian berkembang menjadi latihan keterampilan olah

0: pengajian, mengajarkan Islam. Jadi kita lihat dalam sejarah, tidak pernah ada terdengar ada konflik para guru agama ketika memasuki sebuah negari. Mungkin ada yang mengatakan, ada tuh padri. Bukan, padri bukan konflik antara agama dengan masyarakat, tapi usaha pemurnian dari ulama yang berpulang dari Mekah, tiga raja, tiga haji, Haji Miskin, Haji Peubang, Haji Sumania, ingin memperbaharui Islam yang dianut oleh orang Minangkabau. Sementara orang Minangkabau merasa sudah Islam. Jadi konfliknya bukan konflik penyebaran agama, tapi konflik pemurnian. Itu yang terjadi terus sampai abad ke-20 ketika ada sengketa kaum muda dan kaum tua di kalangan agama. Nah, kita kembali kepada struktur awal hadirnya surau tadi. Itu adalah tempat menginapnya laki-laki, karena rumah gadang tidak menyediakan tempat bagi laki-laki di kaum. Nah, ketika Islam masuk, dia menjadi institusi, tempat sekaligus mengajarkan agama di samping mengajarkan adat. Nah, inilah bentuk awal dari surau itu. Maka dulu setiap kampung itu ada namanya surau kaum, isinya mamak dengan kemenakan-kemenakannya. Ada surau kampung. Surau kampung itu yang lebih besar, biasanya di sana ada guru tua, guru sile, atau seorang ulama kelas kampung yang akan mengajarkan ajaran agama lebih tinggi dibanding di surau kaum. Nah, ketika menjadi surau nagari, dikatakan surau gadang. Surau gadang itu ada di tiap nagari. Inilah yang kemudian bermetamorfosa menjadi masjid nagari, musajid nagari, atau sering disebut masjid jamia. Sekarang masih kita temukan banyak sekali masjid jamia. Jamia itu berkumpulnya jamaah dari sekian surau kampung dalam masjid nagari. Saya ingat di kampung saya itu ada surau gadang Mandiangin. Sekarang sudah megah sekali di pinggir jalan bypass, Bukit Tinggi itu. Itu adalah masjid jamia Mandiangin, surau gadang nagari sebenarnya itu. Nah, inilah metamorfosanya. Dari surau kaum, tempat menampung laki-laki yang tidak boleh tinggal di rumah gadang malam hari, kemudian surau kampung untuk mengajarkan adat dan kemudian berkembang mengajarkan agama, dan surau nagari tempat jamaah bersama satu nagari untuk melaksanakan sholat berjamaah Jumat biasanya dan hari raya. Begitu mungkin pengantarnya, Bung Adit.
1: Baik, menarik sekali uraiannya, dan semakin nampak benang merahnya kehadiran surau di Minangkabau ini. Dan menarik lagi tadi Mama sempat bilang bahwa ketika masuk Buddha mamanya gitu ya ke Minangkabau, itu dijadikan tempat bertapanya para katakanlah biksu atau apa kalau di budaya.
0: Iya, dan ditengarai kata-kata surau itu dari bahasa Sanskerta surawa. Tadi offline kita bicara juga di Thailand ada surawa. Yang surawa itu tempat pertapaan para pendeta.
1: Nah, kemudian masuk Islam juga dimanfaatkan untuk kalau bahasa kitanya mungkin apa ya, Batara ya, Islam apa tadi ya?
0: Batara, iya Batara. Tempat bertapa, acara Minang itu Batara. Batara itu merenung.
1: Merenung, iya. Semacam kontemplasi kalau bahasa apa ya, mungkin ya, kalau bahasa sekarang ya.
0: Iya, kita bisa pahami misalnya laki-laki yang akan pergi merantau, di sana kan merenung untuk persiapkan diri ke masa depan. Atau laki-laki yang kebetulan ditinggal istrinya meninggal, di sana dia merenungi kehidupan. Dan mewariskan ilmu-ilmu mereka, ilmu adat, ilmu akhlak, ilmu agama
1: kemenakan ya, Mak, ya.
0: Kepada kemenakan dan kepada pemuda di nagari
1: ya. Nah, kalau begitu Mak, ketika ditilik ya, dari uraian Mak tadi, bahwa ketika masuk Buddha dia di memanfaatkan kata-kata nih, memanfaatkan surau ya. Masuk Islam juga memanfaatkan, artinya berarti memang surau di Minangkabau itu jauh sebelum ada agama-agama di Minangkabau, berarti Mak ya.
0: Ya, ketika katakanlah masyarakat Minangkabau itu mulai membentuk komunal-komunal, mereka menyadari perlu institusi pendamping dari rumah gadang. Dibangunlah bangunan yang kemudian bernama surau. Mungkin nama mulanya pondok saja atau apa begitu.
1: Kalau bahasa Minang sendiri,

0: arti surau itu ada, Mak?
1: Iya, surau itu jadi tempat bermusyawarah kemudian ketika Islam datang. Kenapa? Karena musyawarah mamak dengan kemanakan itu di surau biasanya kalau dengan laki-laki. Kalau musyawarah dengan kaumnya baru di rumah gadang. Kalau musyawarah pemuda nagari itu di surau nagari biasanya.
0: Begitu. Terima ya. Baik. Nah, berarti kalau begitu memang surau boleh dibilang satu instrumen pelengkap di ranah Minang untuk rumah gadang ya, Mak ya.
1: Betul.
0: Artinya tidak lengkaplah sebuah kaum ketika tidak ada surau, itu kasarnya.
1: Betul sekali.
0: Apakah bisa kita katakan, Mak, apakah kehadiran surau itu untuk karena tuntutan anak bujang ini atau laki-laki ini harus keluar begitu ya para duda, atau karena sudah ada surau baru keluar aturan, atau kan apa ada surau baru keluar aturan atau tradisi atau kebiasaan bahwa anak bujang tidak lagi ada di rumah bersama duda, mana yang lebih soal kiwatnya ini, Mak?
1: Iya, ini berjarum berkulindan. Seperti ayam dan telur lah kira-kira begitu. Jadi ketika kesepakatan awal masyarakat itu akan membela kaum perempuan di rumah gadang yang nyaman, maka laki-laki mengalah dan membuat tempat menginapnya yang lain. Itulah surau. Jadi bisa saja surau dulu baru kesepakatan itu terbentuk. Mana ini rumah perempuan, mana rumah laki-laki. Rumah laki-laki itulah yang kemudian jadi surau.
0: Tapi ide tetap karena itu ya, Mak ya. Jadi bisa dibilang hadirnya surau itu karena akan mengeluarkan laki-laki dari rumah gadang. Itulah istilahnya, Mak ya.
1: Iya, betul. Menampung.
0: Menampung ya, bukan menampung. Mengeluarkan ya.
1: Ini kesepakatan ya, kita ini rumah gadang ini untuk perempuan.
0: Perempuan, maka
1: laki-laki keluarlah. Oh, kami mau di mana? Ya, kalian buatlah surau. Begitu kira-kira.
0: Itu ya. Jadi jelas Nasrullah Padanga ya bahwa asal muasal munculnya surau ternyata adalah untuk menampung para laki baligh. Ya, kemudian para duda dengan kaum itu ya, Mak ya, yang sudah tidak beristri lagi, yang dengan cara yang ternotawane tidak berhak tinggal di rumah gadang kan gitu.
1: Karena
0: ya,
1: tidak ada tempatnya.
0: Karena tidak ada kamar di rumah gadang. Sama sih ingat, Mak, istilah orang-orang tua dari juga dulu sana juga dulu. Oleh tahu laki-laki itu tidak obiliak di rumah gadang,
1: nah. Gitu. Nah, kalau dia sudah lewat usia 7 tahun masih tidur rumah gadang, dikatakan lalu diketia amak aja lah.
0: Baik. Berarti kita kembali ke persoalan surau. Surau ternyata adalah tempat menampung. Nah, itulah asalnya, Mak ya.
1: Betul.
0: Asal-muasal munculnya surau. Latar belakangnya kenapa muncul surau? Karena tempat menampung para anak-anak bujang, anak-anak remaja yang sudah 7 tahun ke atas ya, Mak ya.
1: Yang laki-laki saja.
0: Yang laki-laki saja, serta para duda kaum ya, Mak ya. Yang anggota kaum yang sudah duda.
1: Nah, perkembangan selanjutnya adalah karena dia bermanfaat tempat kontemplasi dan tempat pewarisan nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama, dia menjadi institusi penting dalam pembentukan karakter. Akan malulah sebuah kaum kalau suraunya para pemudanya tidak mendapatkan sesuatu. Mereka akan melihat perbandingan. Oh, di surau sebelah orang beraja silek, Mak. Oh, di situ beraja pasambahan, rundiang, pidato adat, basilang kato dan segala macam. Nah, itu kemudian menjadi marak di setiap kaum karena nanti suatu saat ketika mereka akan mantah marah pulai dalam upacara adat, akan diminta tanggung jawab si pemuda itu untuk menjadi janang, menjadi penyambung lidah dari penghulu. Pasambahan, panitahan, rundiang, pidato adat diserahkan kepada pemuda. Di mana mereka dapat itu? Ya, diminta kepada mamaknya di surau kaum. Mau lebih hebat nanti ke surau kampuang. Di situ ada tuo kampuang. Nah, surau kampuang itu dipimpin oleh tuo kampuang. Bisa dia seorang penghulu, bisa dia seorang ulama tingkat kampung untuk mewariskan ilmu-ilmu, terutama ilmu tentang adat, ilmu tentang komunikasi yang dikatakan rundiang pasambahan. Begitu, Bang Adit.
0: Baik, luar biasa. Ini tanpa kita sadari kita udah mulai masuk ke fungsi nih, Mak ya.
1: Iya. Iya, karena sekaligus
0: dia mengalir gitu ya, Pak, ya.
1: Dia tidak bisa lepas dari itu.
0: Ya, ya, ya. Ya.
1: Dia bukan sekadar sosok bangunan.
0: Nah, ini. Itu penting, Pak, ya.
1: Dia bukan sosok bangunan, tapi dia sebuah institusi sesederhana apapun sosok bangunannya. Ya, ya, ya, dia punya fungsi dan fungsional terhadap kaum.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Baik, Dosen Penanggal, menarik sekali pembicaraan kita. Baru seputaran sejarah lahirnya surau saja, kita sudah sebegitu panasnya. Waktu bukan panas ya, sebegitu hangatnya pembicaraan kita ya. Ternyata surau ini bukan hanya kesimpulan seperti Pak Buntung bilang tadi, bukan hanya sebuah tempat di tema ya.
1: Bukan bangunan saja.
0: Bukan bangunan biasa, tapi ternyata sangat fungsional bagi kaum di Minangkabau. Baik, dan sana kita akan lanjut kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempatan Ribadang dalam kearifan lokal Minangkabau.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Baik, dengan sahabat pandangnya di mana pun anda berada, kita kembali ke perbincangan kita seputar Surau Minangkabau ya. Dalam topik kearifan di sekitar perjalanan sejarah Surau Minangkabau ya. Dan tadi kita sudah dapat pencerahan, dapat penjelasan dari Mbak Tuanku. Ternyata surau itu lahir ya, bukan menjadi sebuah tempat saja atau bangunan biasa, melainkan sebuah tempat penampung anak bujang yang sudah balik ya, yang keluar dari rumah gadang, kemudian juga para laki-laki kaum yang duda ya, kemudian musafir. Luar biasa. Jadi ada unsur-unsur karakter, pembinaan karakternya, dan ada unsur sosialnya juga ya, Mbak ya, untuk para musafir.
1: Betul, betul.
0: Oke. Baik, Mbak, tadi kita sudah melihat awal-awal munculnya. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya surau itu sendiri, Mbak, ketika sudah masuknya kepercayaan atau agama ke Minangkabau ini, Mbak Tuanku, silakan, Mbak.
1: Baik, ya, yang dicatat sejarah itu perkembangan puncak surau itu memang periode Islam berkembang pesat di Minangkabau,
0: yeah.
1: Mulai abad 16-17 ya. Abad 16-17 sampai abad 18 itu surau itu kemudian menjadi institusi tempat eksistensi para ulama. Jadi kalau semula surau kaum, surau kampung dan surau nagari itu tempat mewariskan ilmu adat, ilmu agama oleh mama atau seorang tuo kampung. Di antara tuo kampung itu atau pangkat tuo nagari itu, surau nagari itu ternyata menjadi panutan. Datanglah murid-murid dari berbagai nagari. Oi, wak mengaji surau gadang situlah. Situ ada ulama bagus. Nah, ini yang berkembang di abad 16-17 ketika surau-surau nagari itu menjadi identitas dari seorang ulama. Nah, seperti awalnya ketika Syekh Burhanuddin mendirikan surau Ulaan. Dan memang awal abad ke-17 Islam sudah ada sejak abad awal Hijriah, abad 89 itu sudah ada Islam. Tapi perkembangan institusi surau, tempat para ulama itu mengajarkan ajaran Islam, itu yang paling marak itu abad 16-17. Nah, ketika surau-surau para ulama tiap nagari itu terkenal dengan ajarannya, dia jadi melekat atau menyatu dengan keulamaan itu. Misalnya kalau ada seorang Syekh Muhammad Sa'ad di Mungka, kajiannya tentang tasawuf itu bagus, maka orang akan datang ke sana. Itu berlanjut sampai periode abad ke-20 ketika surau-surau itu menjadi sebuah pesantren besar. Ya, surau Nyek Canduang misalnya. Itu ilmu alatnya Santiang itu. Nah, surau Nyek Parabe, surau Nyek Jao. Nah, di sana ada ulama yang didatangi oleh murid-murid berbagai negari. Awalnya surau Ulaan itu ada di Taram juga surau. Surau Tu. Nah, di sana ada ulama yang didatangi oleh murid-murid berbagai negari. Awalnya surau Ulaan itu ada di Taram juga surau, surau Tuo namanya.
0: Surau Tuo benar.
1: Iya, itu abad 17. Nah, pada abad itu surau-surau Tuo itu menjadi puncak-puncak kehebatan ilmu para ulama dan punya identitas tersendiri. Nah, kalau belajar ilmu alat ke situlah, kalau belajar fikih ke situlah, kalau tasawuf ke situlah. Nah, mereka saling menghormati dan mengirim muridnya untuk melanjutkan ilmu. Misalnya kalau saya sudah selesai di sebuah surau, maka ustaz atau guru saya mengatakan, ah, jombo lah selesai, apailah ke surau Jawa, situ menambah ilmu itu. Apailah ke surau Parabe, menambah ilmu itu, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan ada jaringan di antara para ulama di surau-surau nagari itu yang kemudian marak di abad 18.
0: Dan ketika
1: padri awal.
0: Padri, maka dengan begitu mudahnya mengkoordinasikannya gitu ya, Pak ya.
1: Betul, betul. Nah, di antara itu memang ada perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran. Ada yang tarekat, tasawuf, ada yang ingin pembaharuan. Nah, ini yang menjadi dinamika surau-surau di era abad 16, 17, 18 ketika boleh dikatakan tiap nagari itu punya surau. Nah, tiap surau punya ayam gadang istilahnya. Ayam gadang itu ulama yang terkenal dan kokoh keilmuannya.
0: Begitu ya. Wah, luar biasa jadinya, makin kelihatannya. Nah, kemudian Pak, itu sudah ke perkembangannya ya, Pak ya, dan puncaknya tadi. Sedikit Anda tertinggal, Pak. Kita ingin melihat apakah arsitektur nih, Pak?
1: Ya.
0: Apakah arsitektur surau itu juga sama dengan arsitekturnya rumah gadang? Maksudnya sama lah artian punya filosofis tersendiri juga dan punya makna-makna tersimpan juga di sana, Pak. Karena seperti kan hampir seluruh surau yang ada di Minangkabau ini sama bentuknya, Pak.
1: Iya.
0: Runcing ke atas gitu ya.
1: Runcing ke atas dengan satu gonjongnya dan biasanya 3 tingkat atau 5 tingkat.
0: 5 tingkat. Nah, itu, Pak. Enggak ada yang namanya surau itu yang pakai kubah gitu ya, Pak ya. Kubah itu hanya masjid gitu ya biasanya.
1: Nah, ini ya, yang kubah itu baru abad 20
0: itu. Abad 20 ya, ya. Sebelumnya memang itu juga, Pak ya,
1: masjid. Iya, seluruh surau tua itu bentuknya relatif sama dengan satu gonjong dan bertingkat, ada yang 3, ada yang 5.
0: Right.
1: Ya, ini memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran adat sekaligus pemikiran tasawuf atau tarekat. Ya. Kalau adat itu kan lambangnya yang runcing itu ya. Nah, disatukan dengan pemikiran tarekat dan tasawuf bahwa tingkatan hakikat kemanusiaan itu ada tingkat yang beriman, kemudian berislam dan lebih tinggi berihsan. Nah, jadi kalau tingkat bawah itu masih beriman, ditingkatkan lebih tinggi jadi menjalankan Islam dengan utuh, dengan kafah, dan

0: paling tinggi adalah insan kamil ketika dia sudah bisa mencapai tingkat ihsan. Ada juga yang memaknai itu tingkatan dalam kajian tarekat. Tarekat mulai dari syariat, tarekat dan hakikat, kira-kira begitu. Nah, ini memang mewarnai sebagian besar kalau tidak dikatakan seluruhnya dari surau di Minangkabau, karena perkembangan paling banyak di abad 16-17 itu adalah surau tarekat. Ada beberapa aliran tarekat yang sangat terkenal di abad-abad 17-18, ya. Tarekat Naksabandiyah, Samaniyah, Khalidiyah, dan Syatariyah, kalau Syekh Burhanuddin Ulaan. Nah, semuanya, semua aliran tarekat itu memang punya apa namanya metodologi berpikir atau paradigma tentang tingkatan kemampuan mencapai tingkat tertinggi dalam beragama. Mencapai makrifat itu dimulai dari syariat, hakikat, makrifat, hakikat dan seterusnya, itu menjadi menjadi perlambang
1: dari atapnya itu, ya, Pak, ya.
0: Jadi ini personifikasi dari lambang iman, Islam dan ihsan, tarekat, makrifat, hakikat. Nah, sehingga ketika orang melihat dari jauh, ah itu surau itu. Ya, surau siapa ya, itu? Ya, oh, surau ya. Inya itu, surau Buya itu, Buya Syekh itu. Sampai sekarang masih cukup banyak surau-surau itu yang bertahan arsitekturnya. Bahkan bangunan yang diperbaharui pun itu memanfaatkan teknologi untuk memakai gonjong atau bentuk yang segitiga itu, segitiga langit itu. Kalau dulunya atap atau puncak tertingginya itu dengan tiang, satu tiang utama di tengah-tengah itu. Ya, kalau Surau Gadang itu saya masih sempat melihat tahun 60-an, 70-an di Surau Gadang Mandiangin itu, tiang utama di tengahnya itu mungkin tingginya lebih 40 meter. Satu batang pohon.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nah, saya sempat menanya kepada kakek saya, inyak saya, itu dari mana pohonnya dan bagaimana membawanya? Konon tiang utama surau itu dibawa di Nagari Kamang Mudia, jaraknya sekitar 15 km dari tempat akan dibangun Surau Gadang itu. Dan membawanya itu, bayangkan 40 meter tiang dibawa dari negeri yang 15 km jaraknya. Bagaimana membawanya? Itu masyarakat bergotong royong dari sekian nagari mendorongnya. Dan bagaimana mendirikannya, subhanallah, kita tidak bisa membayangkan dengan teknologi sekarang. Itu satu tiang besar, Bung Adit.
1: Yang di tengah, ya?
0: Yang tiang tengah itu.
1: Tiang tuwo, selain itu. Tunggak
0: tuwo.
1: Tunggak tuwo, ya?
0: Tunggak tuwo, Surau Gadang Mandiangin itu saya masih ingat itu.
1: Dan kayunya bukan kayu kaleng-kaleng itu, Maya.
0: Bukan kayu kaleng-kaleng. Dan bagaimana mereka mendapatkan kayu itu, menebangnya, membawanya. Pohon yang satu itu dari bawah sampai ke atasnya mendirikannya, entah bagaimana. Dan itu abad ke-19, belum ada teknologi keren seperti sekarang, barangkali di Minangkabau.
1: Teknologinya masih teknologi lillahi ta'ala.
0: Nah, saya masih ingat bentuk Surau Gadang itu yang seperti Bung Adit katakan itu yang bertingkat tiga
1: ya,
0: runcing ke atasnya.
1: Jadi seakan-akan bisa juga mungkin ini, Mak, ya, perlambang ketika ingin mencapai Allah itu, kan gitu, Mak, ya?
0: Iya, itu perjuangan.
1: Iya, di puncak atap itu nggak salah yang di gonjong itu, di atasnya ada biasanya ada kalimat Allah itu, Mak, ya?
0: Iya, kalimat Allah. Jadi, atau di bulan bintang.
1: Bulan bintang. Ya, ya. Artinya untuk mencapai posisi itu harus melalui syariat, hakikat, marifat. Barangkali bisa dimaknai gitu juga, Mak, ya?
0: Iya, memang dimaknai begitu oleh gitu, para murid-muridnya.
1: Oke. Baik. Oke, Mak, sepertinya ada yang ingin bergabung, Mak. Silakan, Dokter Pandang, ya. 0751 812 414, kami buka. Begitu juga di 0811 66 09240. Dari tadi ada yang ingin masuk, ya. Tapi karena kita nanggung, Mak, ya. Okay, baik. Di 08 11 66 09 240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tih.
1: Waalaikumsalam. Pak Sam, ke Pak Sam.
2: Iya, Tih.
1: Pak Sam di Nenggalo. Silakan Pak Sam.
2: Ya, karena masalah lama nanti cerita Pak Datuk tadi.
1: Sengaja ya, Pak Sam mengenang-enang.
0: Malam ulang kejilang. Iya.
2: Aduh, tapi bawa main awak, tapi lalu-lalu dulu di Surau Rumio namanya. Di Gulau yang kecepatan Nenggalo.
0: Iya, iya.
2: Itu tonggak-tonggaknya, itu tiangnya itu bantu ular, Cik.
1: Bantu ular maksudnya
2: itu? Kelok-kelok.
0: Iya, tak lurih
2: batang. Tetapi nak narasuk lah dia masukkan dalamnya lurui.
0: Iya,
2: iya. Lurui jadi, yo. Itu nera di mar, titik lot itu hanya di dulu.
1: Luar biasa.
2: Pokok tiang tangga, tiang tapi ke tapi, tak ada naluri si Ero.
1: Iya, iya, iya.
2: Waktu ular, kata dia. Nah, jadi waktu itu, ni mama awak masih hidup, terus bertanya dari mama ambil di longkong, cok. Oh, bukitnya dari sekolah dah nampak dah, cok. Nah, bayang saya, cik dia.
1: Bukit saya nampak dah, ya, Pak Sam, ya?
2: Ayo.
1: Baca rombok
2: tu. Ya, saya ni Surau Rumio tu sampai kini yang tak ada dah,
1: oh.
2: Sekarang dia kerana apa tu, dia kerana teledor dia ada masa dulu tu kan saja barak-baraknya musola.
1: Ya, ya, ya.
2: Haa, direhab.
0: Ya.
2: Yang lain kot tadi.
0: Ya.
2: Jadi dia kerana zaman dia berputar. Kalau lagi jernih, kuai ke jernih tu, di kamar ke dia dua lah, ikan rute tetap jernih.
1: Ya, ya,
2: ya. Haa, tiba lah masuk ke dia ke surau balik. Haa,
1: betul.
2: Baru akak.
0: Tak kena di belakang.
2: Ya. Tanya-tanya di sana surau itu nama siapa bau dah weh tu.
1: Makanya ambo
2: di Padang ko, kalau di Padang ko ada surau Padati je dekat tepiangnya.
1: Iya, iya, iya.
2: Masih surau nama surau Padati.
1: Surau yeah. Padati ya.
2: Kini ingo kini banyak nak sadar pengurus-pengurus masjid itu. Rumah sajik. Rumah sajik itu bisa masjid Baitul Makmur Surau Rumio weh lai.
1: Iya.
0: Betul.
2: Kemudian surau weh lai.
1: Makanya di komplek ambo dulu pas kami mendirikan musaji megacen namanya Surau Rumio.
2: Iya. Iya. Itu ada Masjid Muklisin Surau Tabek kang ada nama ke dia. Pakai surau rumah saji tapi Surau Tabek lai.
1: Iya, iya.
2: Kita lah sadar.
1: Iya, iya.
2: Jadi bahasa musola itu apa tanya kepada tu ba mako kata ledor dawa dulu itu.
1: Ah, kok menarik juga. Mengapa surau dijadikan pada malam musala ya, Pak Sam ya?
2: Nah, itu pertanyaannya. Jadi kembali ke surau
1: Pak. Eh, dan salah satu kan, jangan lupa Pak Sam, salah satu progul pimpinan kita kini smart surau namanya. Kan?
2: Ah, kan itulah. Dia kan bahasa kan mangsa, kan itu mangsa.
1: Nah,
2: surau kan dia tanya dulu kecil anak kan ada kelas 6 di sini bahasa surau itu batik di bakar
1: jawa. Iya, iya, iya.
2: Jawa-nya apa?
1: Lepas itu di googling lah. Jadi dicari ke Google aku untuk surau.
2: Lah cukup bau mulut, tiba tanya kepada tu, bama aku kata dia dorang awak dulu.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, saya tonggak teka ular itu dibuang itu dulu.
1: Iya, betul.
2: Ketika surau padati di ketepian cik dirinya.
1: Iya, mana-mana. Okey, Pak Sam, ya.
2: Kini awal banyak sadar akan balik ke surau balik.
1: Kembali ke surau
2: tu sebab surau tu kan dia terbimbang dengan cik ni tu.
1: Iya.
2: Ikut surau ni. Ya. Pada itu ni misalnya tapi nuansa ada doanya.
1: Iya.
2: Ikat surau itu makan itu. Jadi awak tu sekadar kini lipstick saja tinggal.
1: Okey. Baik, Pak Sam. Mudah-mudahan masukan dari Pak Sam ko didanga dek yang berpentingan bisa menjadi renungan di pasang.
2: Assalamualaikum Pak Datu.
0: Waalaikumsalam Pak Sam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ko Pak Sam ko Pak Matangku di Nenggalo ya. Baik, 812414. Nah, kan dia rami itu, Pak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siapa kok?
3: Donor
1: Bu Donor. Silakan Bunda.
3: Itu Mama ada
1: Mak tuanku.
3: Mak datu atau mak tuanku, apa ya. Nama dia lah?
1: Mak apa? Tuanku mengkudun, mak tuanku.
3: Tuanku mengkudun. Kami adalah suruh-suruh ke mak. Dia mau jari yang tahu jadik kan?
1: Oh, tahu.
3: Itu suruh-suruh kami ke mak. Jadi kini ko nak adalah lama bertinggal. Dulu kan masuk Remio. Jadi kini ko bertinggal banyak. Jadi istilahnya kecil orang-orang sana lama-lama itu. Melestarikannya balik tu atau mengkumpulkan seperti surau dulu bah tu mak datu. Makasih mak datu masih sekarang dari aku bah acara melestarikan balik. Yang ditinggal surau tu kini tu ramai banyak masa jumpa lagi menjadi amni tanggo gagah tu kan. Ayolah kasih nang sebanyak. Kalau kami sinan surau kami sinan dulu tu mah. Mak usia bang aja. Adik dan Pak Datuk ada dapat warna ambo atas solusinya ambo ucapkan terima kasih ya Pak Datuk.
0: Sama-sama benar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian Mak, tiga telepon Mak ya karena
0: Boleh.
1: Tanggung waktu Mak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Adit.
1: Iya, Pak Raja Kacik ya.
4: Iya. Iyo mandek.
1: Baik, Pak Raja Kacik. Silakan, Pak.
4: Iyo. Selamat pagi, Mak.
0: Selamat pagi, Pak Raja Kacik.
4: Iyo, Mak. Di pengajian tasawuf, Mak, ada ambo pernah lo. Mana muka nak ko? Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Jadi yang makrifat itu dilambangkan puncak surau itu cuma yang berbintang Allah itu bintang bulan.
1: Bulan bintang ya.
4: Bulan bintang. Memang itu tingkat mak syariat, tarekat, hakikat dan makrifat nan paling tinggi.
0: Iya, betul.
4: Nah, itu pertama mak, yang kedua mak. Ambo kini ko kan pemerintah melaporkan smart surau. Program smart surau ambo dulu pernah lu dulu mak surau kami itu kecil orang aneh katanya. Anehnya surau itu badin liang angin lantai apa
0: papan
4: di mak kawannya ada mak rokok datang. itu sebenarnya ada apanya ulama orang yang tahu jo ilmu agama pun ada yang tahu jo adat. Nah di situ itu mengawal kalian mesti di antara ilmu nan ada di awak.
1: Begitu.
4: Oh itu apa lalu ada tentang adat seperti agama kita sekian tahun umur sinan dalam sekitar satu datu dek karjo ketinggalan le. Awak ingin surau nomor dek
1: balik sama yang pertama Nur tadi Bapak ya mau mereaktualisasi fungsi surau masa lalu. Iya Pak Rizal ya.
4: Iya. Nah balantai. Nah ngadi dia ni juga datang.
1: Betul. Iya Mak. Baik.
0: Iya, Pak Rizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Rizal agak putus-putus ya. Tinggal apa? Pesannya kita tangkap. Jadi, pertama Pak Zam ya. Pak Zam lagi-lagi kita nih bicara masalah bagaimana hampir semuanya ini, Mak ya. Ingin mereaktualisasikan surau itu seperti masa lalu ya yang terkadang emang ini juga Mak, ketika kalau kita cerita masa lalu nanti kesannya ini dah enggak relevan lagi nih kan gitu ya Mak ya.
0: Jadi, nah padahal jadi yang nostalgia apologi
1: padahal ini kita mengambil reaktualisasi itu atau revitalisasi itu nilainya kan gitu ya, Mak ya. Yeah, yeah. Nilainya ataupun metode-metode apa salahnya gitu ya. Nah, baik, Mak, mungkin cerita kami, Mak, dari Pak Zam, Bu Nur juga memfungsikan surau, kemudian Pak Rizal lambang nih mempertegas di lambang di atap tadi dan reaktualisasi surau. Silakan, Mak Tangguh.
0: Baik, terima kasih Bang Adit. Nah, pertanyaan-pertanyaan beliau bertiga ini sebenarnya pertanyaan yang sangat filosofis, sangat mendalam. Menjawabnya juga tidak bisa sembarangan. Kita coba satu persatu membahasnya. Apakah kita akan merevitalisasi atau mengembalikan vitalitas surau itu? Atau mereaktualisasi, mengaktualkan kembali, ya, mengaktualkan itu menghangatkan kembali, atau ada yang baru, rekonstruksi, buatlah konstruksi baru tentang surau yang relevan. Nah, kalau yang pertama, kalau revitalisasi itu memang terdengar agak apologi, agak rindu masa lalu, rindu nostalgia. Nah, ini mungkin bagi kita yang tua-tua, saya sudah 65 tahun, 66 tahun, memang rindu itu. Cuma apakah kita akan mengembalikan fisik dan suasananya, itu perlu kita perbincangkan dengan mereka yang akan memakainya. Terutama generasi-generasi terbaru, generasi Z, Gen Z, milenial, dan tentu saja generasi Alpha. Nah, bagaimana kita mereaktualisasinya, menghangatkannya kembali? Jadi usul saya kepada pemerintah atau pihak yang berpikir untuk mengembalikan surau itu, mengembalikan itu apanya yang akan kita kembalikan? Saya sepakat dengan Pak Zam, Bu Nur, dan Pak Rajo Kacia. Ada nilai-nilai yang pernah kita rasakan meresap ke dalam jiwa kita dan itu sangat bermakna untuk hidup kita. Ada kerinduan terhadap nilai-nilai itu. Mungkin suasana agak sulit dikembalikan, tapi kalau nilai bisa. Apa nilai misalnya? Bagaimana di surau itu ada seorang yang dihormati yang tanpa harus digaji, dibayar, dia bisa menghabiskan waktunya untuk mewariskan ilmu. Kalau dulu dikatakan Tiok Surau Bayam Gadang, artinya ada tokoh di sana. Ya. Kalau Surau Nagari ada Pangkatuo Negari yang akan mengisi acara pelajaran adat dan pelajaran agama. Ada Tuo Nagari, ada Tuo Kampuang, Pangkatuo Kampuang yang akan memberikan pelajaran adat kepada anak kemanakan sakampuang. Nah, mencari tokoh ayam gadang yang akan menghuni dan mengisi nilai-nilai di surau itu yang rasanya paling penting. Kalau dia sudah punya nilai-nilai tentang surau itu, nilai itu banyak sekali yang bisa kita gali kembali. Nilai kekerabatan, nilai kepemimpinan, tentu saja pewarisan nilai-nilai karakter. Kalau kekerabatan itu, di Minangkabau ada kata pusakonya, anak ciek kemanakan sebuah. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun yang masuk surau itu. Kemanakan di buah dagu, di buah lutik, anak di kampung, anak di nagari, sama. Ini kekerabatan. Bagaimana memperlakukan seluruh generasi muda, generasi apapun yang hadir di surau itu sebagai satu kerabat, satu komunal yang punya ikatan batin. Ambo dulu di Surau Rumbio itu lalo. Kalau sudah lalo, berarti yang tidur di sana itu satu kerabat. Walaupun mereka beda kampung, beda suku, beda nagari bahkan. Para musafir, kalau sudah samo lalo di Surau Rumbio, mereka sudah merasa saudara.
1: Satu keluarga ya.
0: Nah, itu kekerabatan. Nilai kepemimpinan. Bagaimana seorang ayam gadang itu tokoh yang dihormati dalam surau itu, ayam gadang itu bisa memimpin kegiatan di surau menjadi kegiatan yang bermakna dan meninggalkan kesan seumur hidup. Mereka yang jadi tokoh-tokoh besar di dari Minangkabau itu orang yang lahir di surau, dan tentu di surau itu ada ayam gadang yang memberikan warisan ilmu kepada mereka. Ilmu itu bukan hanya ilmu berbicara, tapi ilmu berpikir, ilmu agama, ilmu bermuamalah dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada kekerabatan, ada kepemimpinan, dan tentu saja pendidikan karakter. Karakter itu tidak bisa diajarkan dengan kognisi, dengan lisan, tapi dengan contoh, dengan perilaku, dengan teladan. Tiga ini saja didudukkan untuk tiap surau, adanya tokoh yang memahami kekerabatan dalam satu kampung atau satu wilayah di mana surau itu berdiri. Jangan sampai misalnya, mohon maaf, kita dikritik oleh seorang tokoh besar yang baru meninggal dari Jogja, pendiri masjid Jogokarian. Jangan sampai surau atau masjid atau musala namanya sekarang, kalau datang orang pintunya terkunci. Dulu surau itu tempat lalo, tempat tidur. Ketika akan membangun masjid itu, semua dana dari masyarakat apapun bentuknya diterima. Tapi ketika masjidnya sudah gagah berdiri, tidak sembarang orang bisa masuk. Nah, ini perlu dirubah. Tidak ada lagi kekerabatan kalau begitu. Jangan sampai menjadi eksklusif bangunan itu. Itu surau tidak punya pintu yang bisa dikunci. Itu majas iya, realita juga iya. Siapa saja bisa masuk.
1: Kapan saja masuk.
0: Kapan saja bisa masuk. Ini satu saja tentang kekerabatan, bahwa siapapun yang masuk itu adalah kerabat. Tentang kepemimpinan, bahwa wibawa seorang pemimpin di surau itu sangat dihormati. Kalau Buya atau Tuo Kampung atau Tuo Nagari yang bicara, nah muda-muda akan menurut. Kenapa? Karena ada keteladanan. Mungkin perlu ada semacam seminar untuk mendudukkan apa yang akan kita aktualisasikan kembali, atau apa konstruksi nilai-nilai surau yang akan kita dudukkan di masa sekarang ini, sehingga surau atau walaupun namanya masjid itu kembali hadir sebagai tempat pengkaderan generasi Minangkabau yang hebat seperti masa lalu. Begitu Bang Adit.
1: Baik, baik, Mak. Terima kasih, Mak, untuk bincangnya dan pencerahannya nih, luar biasa hari ini. Sampai tiga penelpon yang ingin reaktualisasi dan apa? Dan
0: ada revitalisasi.
1: Ada
0: mengangkat kembali surau.
1: Ada reaktualisasi, ya, Mak, ya.
0: Reaktualisasi menghangatkan kembali.
1: Dan ada
0: atau mau rekonstruksi, membuat konstruksi surau itu kembali hidup.
1: Baik. Nah,
0: ini perlu seminar, betul. Berbicara, bayu batido.
1: Bayu batido.
0: Mudah-mudahan.
1: Amin, amin, amin, Pak. Baik, dengan senang panjang sampai di sini dulu perbincangan kita. Tapi ini pasti belum selesai. Kita akan masuk ke episode berikutnya tentang surau ini, karena masih banyak ini ya. Ini kita baru
0: ada sejarah. Puncak-puncak surau Minangkabau yang belum sampai kita bahas.
1: Iya, benar sekali. Baik, kalau begitu waktu juga sudah sampai di penghujung ya. Akhirnya saya bersama Mak Tonggo Mukudun mohon pamit dari ruang dengar Anda dari Kearifan Lokal Minangkabau ini, dan kita akan kembali bersama di Kamis mendatang insyaallah ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dan sana pandangan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty, di Istana Gubernuran. Pertemuan itu membahas berbagai peluang kerjasama antara Sumatera Barat dan India, mulai dari investasi hilirisasi Gambia, kesehatan, pendidikan, energi terbarukan, hingga penguatan hubungan budaya. Mahyildi mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut komunikasi dan rata jalin beberapa tahun terakhir antara Sumbar Jo India, termasuk saat dirinya berkunjung ke Chennai dan Bihar untuk mempelajari pengentasan kemiskinan dan peluang kerjasama. Dalam kesempatan itu, Mahyildi menawarkan pulau kawasan Padang Industrial Park sebagai lokasi potensial investasi bagi investor India. Selain sektor investasi, kedua pihak turut membahas peluang kerjasama kesehatan dan pendidikan. Beralih ke informasi berikutnya, dosa tak pendengar, mulai pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat mengusulkan pembangunan dan pelebaran jalan daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencegah kemacetan di sekitar kawasan Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar. Kapolo BPJN Sumbar El Saputra Friandi mengatakan, setelah pembebasan lahan rampung, BPJN akan mengusulkan pembangunan atau pelebaran jalan menggunakan dana instruksi Presiden atau Inpres Nomor Sabaleh tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah atau ICD 2027. Saat kini pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan dan ditargetkan selesai di akhir 2026. Usulan pembangunan jalan ko dinilai paralu dan krusial karena kawasan Pasar Koto Baru menjadi salah satu titik kemacetan bagi pengguna jalan dari arah Kota Padang menuju Kota Bukittinggi maupun sebaliknya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat, Baye Dun Sanda Penanga, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang maksudnya. Selamat pagi lah jam 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama Dun Sanda dan baru saja kita selesaikan pembahasan kita tentang sejarah surau di Minangkabau dalam program kearifan lokal Minangkabau bersama Mama Tuanku Mangkudun ya. Dan kita akan lanjutkan tari dan sulanga di pakan-pakan berikutnya ya. Anjaleh kita akan telusuri tari kearifan-kearifan lokal nanti tinggalkan nenek moyang kita orang Minangkabau dalam kearifan lokal Minangkabau ko. Yalah Dun Sanda Penanga. Tentunya kita berbalik ke rangkaian lagu Lepuk Minang untuk mengawani Dun Sanda di siang, di pagi menjelang siang ko. Terutama untuk Dun Sanda dan naindak ke mama gitu ya, naindak ke tempat wisata atau indak ke kunjung-kunjungan apapun, nan hanya di rumah saja ya. Kami akan mengawani Dun Sanda co rangkaian lagu-lagu rancak bana dari perempat Padang serta informasi-informasi lainnya. Dan bagi Dun Sanda dan di perjalanan ya, mudah-mudahan kehadiran kami bersama Dun Sanda bisa manggih fokus ya untuk perjalanan Dun Sanda yang selamat sampai di tujuan ya. Yalah, Dun Sanda Penanga, kalau apa itu sesudah tadi dimulai lagu Minang Kembali de Kirian dalam lagunya Hilang Perintang Hati. Begitu berikut kita baraliah ke lagu dari Atika Hadilways dan bernama Serangkuah Berbagi Gamang. Ya, dalam pada maknanya ya, Serangkuah Berbagi Gamang. Yalah, Dasar Penanga, jangan kemakan di sana. Kami akan tetap jorangkan lagu Peminang ko sampai ke jam sebalik beko. Sebelum kita sampaikan walia informasi terupdate dalam kabar sakile jam sebalik waktu Indonesia Barat. Konyo, Serangkuah Berbagi Gamang.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: dan kredit peti terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai dun, salah pandang ya. Di pagi menjelang siang kok, di segmen Lama Teraso, kami ingin membalikkan ingatan dun sana. Terus ada mengenalkan ke Gen Z, barangkali banyak yang belum paham ya. Ada namanya pari ayam. Tapi acak juga gini sebuah sih. Di beberapa kedai-kedai ya nak, pari ayam yaitu jajanan tradisional khas Sumatera Barat nan unik dan legendaris di Sumatera Barat ya. Nah di sana kekayaan kuliner Sumatera Barat tidak hanya terkenal lewat makanan bare serupa rendang, tapi juga melalui jajanan tradisional unik, salah satunya adalah pari ayam ya. Kue khas Minangkabau ko hingga kini masih diminati masyarakat di Sumatera Barat. Pari ayam merupakan jajanan berbahan dasar ubi jala ya. Maksudnya ubi batang atau singkong. Kemudian kerambi, parui, gula, garam dan seketik vanili. Nah, adonan itu kemudian dibantu bule atau lonjong sebelum digoreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Nah, sesudah digoreng, kue ko dilapisi gula dan mengkristal di bagian luarnya. Lapisan itu memberikan sensasi manis dan khas pada setiap gigitannya. Nah, cita rasa manis jo teksturnya di luar dan lembut di dalam. Itu dong sadak pada enggak? Membuat jajanan ko disukui berbagai kalangan. Bentuknya non ketek dan praktis, memudahkan pulau untuk dinikmati sebagai cemilan sehari-hari. Nah, menariknya dengan serangga, pari ayam ko tidak hanya dijual di pasar tradisional. Sejumlah pedagang mulai menjajakannya secara keliling menggunakan sepeda motor ya. Nah, mereka berkeliling dari rumah ke rumah sehingga masyarakat dapat membeli jauh lebih mudah. Kehadiran pedagang keliling ko mendapat sambutan hangat dari warga karena menghadirkan balik cita rasa tradisional ya. Yalah, dosa pedangnya selain menggunakan lapisan gula putih, kini hadir pula varian rasa lain serupa gula merah serta gula anau. Nah, varian ko memberikan warna lebih galau jo rasa lebih legit dan aroma khas nan semakin menambah daya tarik pari ayam ko. Yalah, dosa pedangnya, dosa bisa baca balik informasi ko di laman ri.co.id. Walau di sana dengan sebelum kita ke lagu-lagu berikutnya, kau ada informasi dan penting pulau di sana dari Bank Indonesia itu di sana ya. Apa isi pesannya? Yuk kita dengarkan dan berikut kau. Tetap bersama kami di Perompe RRI Padang, Surah Budaya, Sumatera Barat.
1: Dah, kau ada cek dari kurir? Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro, balik kau dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio doh. Hilang tas branded Iro, buka Iro klik salah.
2: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh di rekening dah.
2: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.co.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
5: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
4: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undian.
5: Justru itu, Bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
4: Benar juga ya, Nak. Ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih, Nak, sudah mengingatkan.
5: Sama-sama, Bu. Tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya, Bu. Dan saling mengingatkan antar sesama.
4: Baik, Nak. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu.
6: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan sanak pandangan. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mensosialisasikan hukum sejak dini melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau CMS dalam upaya menghindari pelajar dari kenakalan remaja. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Cut Zelfira Novani mengatakan, khusus kasus narkotika cukup tinggi di Pasaman Barat. Rentang waktu Januari sampai April 2026, ada 28 perkara narkotika, jual barang bukti ganja 1732.68 gram dari ampe pakaro dan sabu sebanyak 154.38 gram dari 20 ampe pakaro. Menyikapi hal itu, pihaknya melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pemahaman hukum sejak dini dan menjauhkan pelajar dari kenakalan remaja. Beliau mengatakan kegiatan JMSKO merupakan program pembinaan masyarakat dan hukum bidang intelijen. Adapun materi yang diberikan adalah bullying, tawuran, dan penyalahgunaan narkotika.

Dan sanak pandangnya, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat tarik berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik nan aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Melalui berbagai program edukatif, KAI Divre 2 Sumbar berupaya menanamkan budaya tertib dan kecintaan terhadap transportasi publik sejak usia dini. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar, Reza Sahab, menyampaikan, KAI memberikan kesempatan kepada rombongan sekolah maupun wisata edukasi untuk memperoleh pengalaman langsung mengenal dunia perkeretaapian melalui layanan perjalanan rombongan. Dalam kegiatan itu, para siswa mendapatkan berbagai materi edukatif mengenai dunia perkeretaapian, mulai dari pengenalan profesi petugas KAI, fasilitas stasiun, tata cara pemesanan tiket, proses boarding hingga pengalaman naik kereta api.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Amulah Dun Sana Baranga. Selamat siang Dun Sana dan selamat melanjutkan agenda-agenda liburan Dun Sana di hari libur ko ya. Mudah-mudahan Dun Sana menemukan ketenangan ya, kenyamanan dan bisa lepas dari segala tekanan-tekanan rutinitas untuk beberapa hari ya, sampai hari Senin Dun Sana baru menghadapi balik rutinitas sana ya. Yalah Dun Sana Padangnya, kita masih lanjut ya rangkaian lagu-lagu pop Minang sampai ke jam 2 balik saat berakhirnya kebersamaan kita di Ranah Minang pagi dan siang. Yalah Dun Sana Padangnya, saya sudah tadi berlalu Intan Selfie Jo Salaman Duhati. Ini kau kita nikmati Vicky Koga dalam lagunya Peach.

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakaian lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada rukun tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat penyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya rebana kosidah, naik sedikit ke hadroh, naik sedikit ke marawis, naik sedikit, ini paling tinggi ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang. Rebana biang itu sedang dikembangkan di dinas kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar Pak gitu kan, biang-biangnya namanya biang kan, biang itu besar gede-gede ya, itu rebana biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu, dia ada tariannya, nah itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu rebana ketimpring.
0: Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu kusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh, Al-Quran. Kalau yang kita bisa, Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Sike namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawat. Nah salah satunya lagu Sike. Ya li li ya li li ya li. Pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah seorang suami itu harus mampu melindungi istri kan gitu ya, dengan jadi jagoan bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa harus kalau Betawi itu bahaduluan khatam Quran apa ya. Nah ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya tuh pernah tanya dengan kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan, Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam angkat. Malam angkat dan malam angkat ya. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat itu kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam angkat namanya. Jadi main pasalan, tuh main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya. Awalnya sih mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan. Kalau dia pakai Betawi, itu biasa dipakai pakai adat Betawi ya, main juga untuk mengantarkan pengantin mau ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia turun dari mobil kita antar sampai ke masuk rumah perempuan mau nikahan maka juga.
0: Selain Bang Siblih, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai kita ini ya masih

0: Perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sana Padangnya. Sebelum kita beralih ke lagu-lagu berikutnya, Don Sana, ada sebuah kisah inspiratif pelaku UMKM yang menarik Don Sana Padangnya untuk disimak dan mungkin bisa jadi inspirasi kita pula Don Sana Padangnya ya. Jadi kisah inspiratif Quincy Juliana Monica, salah seorang pelaku UMKM Don Sana Padangnya dan menjadi sorotan utama dalam program UMKM Bicara dan disiarkan Pro 1 RRI Padang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2025 di sana ya. Nah, sosok anak gadis muda dan baru saja lulus kuliah di sana sukses menyulap hobi membuat kerajinan KW bulu menjadi sumber penghasilan dan sangat menjanjikan. Monica mengawali usaha kreatif Jo brand Quinora Craft setelah mencari konten tutorial menarik dari negara Thailand melalui media sosial TikTok. Nah, Monica ko sudah sangat banyak beraja secara mandiri hingga mampu menciptakan berbagai produk cantik serupa gantungan kunci, serata buket bungon indah. Nah, perjalanan bisnis ko sempat mengalami ujian barek ketika banjir gadang melanda wilayah Kota Padang pada November 2020 lalu di sana. Karena menyiapkan rumah produksi serata merusak banyak stok bahan baku dan alat disiapkan untuk para pelanggan setianya. Nah, meskipun harus mulai balik dari hunian sementara, namun semangat juang Monica tidak pernah padam untuk membangun mimpinya balik ya. Nah, kegigihan itu akhirnya membawa Quinora Craft Co. terpilih sebagai salah satu peserta terbaik dalam program kelas inkubasi batch 1 yang diandalkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Awalia Rahmadani selaku penampiang UMKM menjalankan bahasa dinas memberikan dukungan penuh melalui bantuan legalitas usaha bagi para pelakunya. Fasilitas pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB diberikan secara gratis untuk mempermudah akses modal serta pemasaran secara luwe ya. Nah, produk unik buatan Monica dijual jo rentang harga sangat terjangkau di sana, mulai dari Rp3.000 hingga Rp35.000 saja. Berbagai variasi produk serupa bando elastis dan bunga pot cantik ya selalu menjadi incaran utama bagi para mahasiswa Unan. Nah, strategi pemasaran saat ini kok masih berfokus pada penjualan luring di lokasi wisuda kampus serta melalui promosi digital aktif. Pelanggan dapat memesan produk secara custom sesuai keinginan melalui akun media sosial Instagram resmi milik usaha Quinora Craft Co. Nah, Don Sana Padangnya, itulah salah satu kisah inspiratif dari Monica ya, di mana kerajinan tangan kreatif buatannya bisa menjadi solusi cuannya pasca lulus kuliah. Oke, mudah-mudahan menjadi inspirasi pula untuk kita bersama, terutama untuk adik-adik generasi muda, ya, adik-adik Gen Z yang punya hobi, ternyata ketika dia seriuskan bisa menjadi cuan juga ya. Yalah, Don Sana Padangnya, jam sebalik liwai sampai 48 menit waktu Indonesia Barat, sebelum beralih ke lagu-lagu lainnya, kita dengarkan dan berkiko.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri, ayo.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang.

Ya, Batu Tegak dari PBBN dan sudah menanya bahwa kita ke jam Sabal ya, lewat 56 ini waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kita latibo di ujuang Renah Minang pagi untuk kesempatan hari kedua sebenarnya. Dan tentunya ambo harus segera undur diri dari ruangan kedua sana, karena sudah kok bakal hadir Uniana nanti mendampingi dun sana di Renah Minang siang sampai Renah Minang patang ya, sampai jam 6 sanjo bagi kedua sebenarnya ya. Lamu nih semua dun sana aku itu mah. Yalah, dun sana menangkan. Kalau begitu, dun sana terima kasih untuk atas sidangannya. Dan mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Ya, sampai bos coba lihat di kesempatan berikutnya. Dan sebagai lagu pungkas di kebersamaan kita hari nanti, dun sana ada Gafur Syah, Jo Chando, Batu Karang. Terima kasih. Dan mohon maaf, sampai bos coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gegabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat. Dusana pandangan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mampakue kompetensi jo integritas aparatur sipil negara di daerah Tasabuy terkait pengadaan barang jo jasa guna menciptakan tata kelola pemerintahan dan transparan jo akuntabel. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan sektor pengadaan barang jo jasa merupakan titik strategis sekaligus rawan dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga menuntut kepatuhan tinggi terhadap regulasi karena indak saja merugikan negara namun juga berdampak hukum bagi para penyelenggara. Beliau menjalankan strategis karena pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah sebab sebagian besar anggaran daerah terserap sehingga dapat dirasakan langsung di masyarakat. Informasi selanjutnya, pakar sekaligus dekan Fakultas Peternakan Veterina Universitas Andalas, Profesor Mardiati Zain mengatakan, pengembangan industri unggas tanah air berperan penting menjaga ketahanan pangan nasional hingga di tingkat global di masa muka. Namun Profesor Mardiati menilai pengembangan industri unggas tidak bisa dilakukan jo pendekatan lama karena membutuhkan cara-cara baru supaya sektor ko bisa menjadi penopang ketahanan pangan tanah air ataupun pada skala nan lebih luwe. Alasannya saat ko dunia madoi era perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam hingga ancaman penyakit nan tarui bakambang. Dekarena itu pengembangan perunggasan berkelanjutan harus mengintegrasikan sains, teknologi, sarato kebijakan secara basamoan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pegadang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: Ampun flash sale nih. Oke oke sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun ini bagus banget. Aduh reviewnya juga bagus. Oke fix masuk keranjang. Ah yang ini juga gak apa-apa. Yang ini. Oh my god masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun yang mana lagi ya. Hah ini juga bagus. Ulala ini juga ya ampun ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
1: Aduh. Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 4 RRI Padang.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Kue mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya, yaitu kue mangkuak saya badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di sana pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mengapresiasi proses hukum yang dilakukan di pihak kepolisian Resor Kota Padang terhadap kasus kecelakaan beruntun yang terjadi beberapa waktu lalu. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Padang Indah Ruang, Kota Padang Tasabuhi menewaskan 4 korban dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan, di samping kecepatan penanganan, proses hukum yang dilakukan di kepolisian juga dinilai sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap pelaku. Beliau berharap proses hukum dan masih bergulir di Polresta Padang dapat berjalan secara profesional dan transparan sehingga menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengunjungi Rumah Sakit Daerah Pemkot Bukit Tinggi, Kapatan. Wamenkes Magi apresiasi sekaligus menyiapkan bantuan kelengkapan rumah sakit. Menurut Wamenkes, kunjungan Karajo peninjauan beberapa rumah sakit di daerah dilakukan untuk visitasi kebutuhan supaya pelayanan kesehatan tarui berjalan maksimal ke masyarakat. Sedangkan Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias mengatakan RSUD Bukit Tinggi diresmikan pada 8 Januari 2021. Tahun 2026 kini ke rumah sakit milik Pemkot Bukit Tinggi itu baru berusia 5 tahun. Wako mengakui masih banyak peralatan kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit untuk dapat melayani pasien dengan lebih maksimal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

0: bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari Bumi Minang untuk dunia.
1: Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lauk puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga.
Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melo puke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melo puke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melo puke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melo puke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melo puke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melo puke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melo puke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melo puke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melo puke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut. RRI Padang.

0: Nasabah Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha pandangan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengembangkan potensi siswa baik di bidang olahraga ataupun seni melalui pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar. Asisten 1 Serdaka Padang Pariaman Rudi Rahmat mengatakan Pemkab Padang Pariaman tarik berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan minat dan bakat peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya dari pelaksanaan kegiatan tahunan tasabuh kalanya generasi nan indah hanya cerdas secara akademik tapi juga kreatif, disiplin, sportif dan percaya diri. Informasi selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat menyatukan Harimau Sumatera menyerang taranak warga di Padang Pulau Gumarang 1, Nagari 3 Koto Silungkang, Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Inda Tacanik Lai di daerah Tasabuy pada hari ketiga pemantauan. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumbar Adi Putra mengatakan, hasil pemantauan kamera, trip, dan tanda-tanda keberadaan di lapangan, satwa dengan nama Latin Panthera tigris Sumatera Tasabuy, Indak Tacalek Lai. Dengan kejadian itu, Ade mengimbau warga untuk mengamankan taranaknya secara aman supaya indak disarang dek harimau.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda

0: Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

PR di Padang, suara budaya Sumatera Barat di sana Padang. Berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan info informasinya dari rri.co.id. Pak, alangkah praktis mengelola proteinuria melalui perubahan gaya hidup. Nah, menjaga kesehatan ginjal melalui pola makan dan sangat tape menjadi langkah awal paling krusial untuk penderita kondisi proteinuria. Kita harus mulai menyadari maksudnya perubahan ketek pada kebiasaan makan dapat magi dampak nan sangat besar untuk ginjal. Penerapan gaya hidup sehat tidak hanya sekedar pilihan, tapi merupakan sebuah kebutuhan utama demi menjaga kualitas hidup jangka panjang. Nah, dosa pandangan berikut ada beberapa langkah strategis dan bisa kita lakukan untuk mengendalikan kadar protein tersebut. Yang pertama adalah mengatur batasan asupan protein. Membatasi konsumsi protein hewani supaya beban karajo penyaringan pada organ ginjal tidak menjadi terlalu berat. Kita bisa mengganti sumber protein tersebut dengan bahan nabati yang lebih ramah untuk fungsi filtrasi saluran kemih. Kemudian mengontrol konsumsi garam harian, mengurangi asupan natrium atau garam sangat efektif untuk menjaga tekanan darah supaya tetap berada dalam batas yang aman. Pastikan kita selalu membaca label kemasan makanan untuk menghindari kandungan garam tersembunyi yang bisa memperburuk kondisi kesehatan ginjal. Berikutnya adalah menjaga hidrasi tubuh secara seimbang. Konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup untuk membantu proses pembuangan zat sisa metabolisme dari dalam aliran darah. Tapi pastikan kita ala berkonsultasi jo dokter tentang takaran air dan paling sesuai jo kapasitas karajo ginjal gitu, sama pandangan. Oke, baiklah kita bahas lagi tentang proteinuria. Setelah dan berikut kau tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Maho. Manggali di pasar, di rumah, atau online. Dang ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih saat memasak. Selain untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam bawang putih bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan jantung, menurunkan resiko kanker, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan segudang manfaat lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengunyah siungnya mentah-mentah. Justru dalam kondisi paling segarnya lah, nutrisi dalam bawang putih bisa bekerja secara optimal.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang, kita lanjutkan kembali informasi kesehatan tentang protein durian. Ya, ini langkah praktis mengelola protein durian melalui perubahan gaya hidup. Yang pertama adalah tadi mengatur batasan asupan protein, kemudian mengontrol konsumsi garam harian, menjaga hidrasi tubuh secara seimbang. Baru kayaknya melakukan olahraga ringan secara teratur, jadi aktivitas fisik serupa jalan santai dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung tanpa mengalami tekanan fisik yang berlebihan untuk tubuh kita. Lakukan olahraga kok secara konsisten minimal 3 kali dalam seminggu untuk mendukung kestabilan fungsi organ tubuh secara menyeluruh. Kemudian mengelola stres dengan meditasi. Kesehatan mental nanti jago secara bayi ya, kan membantu menstabilkan hormon yang berpengaruh langsung pada tekanan darah dalam tubuh. Coba teknik pernafasan dalam atau meditasi. Kemudian lakukan setiap pagi supaya pikiran menjadi lebih tenang dan mendukung proses pemulihan fisik. Kemudian berikutnya dosana pandangan menghindari kebiasaan buruk merokok. Berhenti merokok itu merupakan langkah krusial untuk mencegah kerusakan pembuluh darah ketek yang berfungsi sebagai penyaring utama pada ginjal. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan medis secara rutin. Jadi pemeriksaan kadar protein dalam urin secara berkala sangat penting untuk memantau keberhasilan pola hidup sehat dan ala dijalankan. Disiplin dalam melakukan kontrol medis kemagia gambaran dan jalan mengenai perkembangan kondisi kesehatan kita dari waktu ke waktu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Istana Padang, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG, Stasiun Minangkabau memprediksi hujan sadang hingga lagi. Hujan sadang hingga lagi berpotensi terjadi hampir merata di wilayah Sumatera Barat dalam 3 hari kamuko. Kondisi tersabui pada umumnya terjadi pada sore hingga malam hari. Batapean jomo menlibur panjang akhir pakan. Perakirawan BMKG Stasiun Minangkabau Febri kepada RRI mengatakan berdasarkan perakiran hujan jo intensitas sadang hingga lape berpotensi mengguyur wilayah Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, hingga Solo Selatan. Sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Pariaman, Paekumbuh, Sawalunto, Solo, Sijunjung, Jodarmasraya. Sementara untuk kondisi cuaca besok ko secara umum cenderung lebih kondusif, meski potensi hujan ringan masih dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Hujan diperkirakan mulai turun sejak pagi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, melanjut pada siang hingga sore hari di sebagian besar daerah lainnya. Informasi selanjutnya, sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang Alam Baradu di Kota Makkah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Hingga saat ini kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI mengatakan hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama ala bergerak dari Madinah menuju Makkah. Para jemaah haji mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Itu pula untuk jemaah haji gelombang kedua dan terakhir diberangkatkan pada 9 Mei lalu. Rifki mengatakan mayoritas jemaah Indonesia menjalankan haji tamatu, yakni mendahulukan umroh sebelum memasuki puncak ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, jemaah mengenakan ihram hingga tiba di Makkah dan langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf seratus sa'i. Sesudah selesai umroh, jemaah melakukan tahalul atau mengguntiang sebagian rambut, kemudian kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada salapan Zulhijjah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Dapat nih, dapat nih. Ah,
2: sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit, lauk ngamah kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingannya tah, katarik deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, maaf kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada chip daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar

kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Sabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sarana Pendaga Provinsi Sumatera Barat Tarui mengembangkan transformasi digital layanan publik melalui kehadiran kios Samsat guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengantri ke kantor Samsat. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, praktis dan efisien untuk para wajib pajak. Kepala UPTD PPD Samsat Padang Dev Rizal mengatakan, sesudah dilaksanakannya soft launching kios Samsat, langkah selanjutnya adalah menggaungkan sarato mensosialisasikan layanan tersebut secara masif kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum layanan betul-betul dimanfaatkan secara luas, pemerintah perlu menggiat pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat geosistem kerajo kios Samsat. Dengan baik itu, masyarakat dapat memahami kemudahan yang ditawarkan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dev Rizal mengatakan, meski demikian pihaknya masih membuka ruang untuk masyarakat menggiat masukan ataupun tanggapan terkait layanan kios Samsat tersebut. Hal itu dilakukan supaya pelayanan yang dihadirkan kamu konyo dapat semakin optimal dan betul-betul membantu masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang Tarui mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendataan, penguatan jaringan internet hingga kolaborasi jauh perangkat pemerintah di tingkat kelurahan dan RT/RW. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya mengatakan sebanyak 1.750 agen kadi agia pelatihan dan bimbingan teknis pada Juni mendatang. Para agen tersebut mendapatkan pelatihan mengenai tata cara jauh mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi dan ala disadiokan di pemerintah pusat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Desa Pandangan. Kini ke pukul 6 balai lambia 9 mini waktu Indonesia Barat dan kita adu di Dendang Dangdut. Hingga ke pukul 7 balai beko 812 sampai 1 sampai atau di 08 66 09 24 0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Goyang kita yuk.
0: Bagoyang kita. Samusnya di mako.
1: Putra Saju Risteba.
0: Putra apa?
1: Saju.
0: Putra Saju di Siteba.
1: Siteba.
0: Oke. Mbak Akaba Putra Le sehat se.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. One bacuan yo lagu Putra yo.
1: Ini.
0: Aduh cintaku istimewa Siti Liza, Elvi Sukaisi pecah seribu, Putri drama cinta Lesti Lentera, Rumah Irama Tulus Arti Luhur Budi, Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, Amelina Memori Daun Pisang dan Safar KDI 100 kali. Yang Ma Putra?
1: Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Salam untuk Asia Putra.
1: Kami untuk yang pertama kali untuk ini. Unik, sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Bertambah. Sehat.
0: Terima kasih.
1: Salam untuk bulan yang karen, nampak yang tapai. Bu Nur, Umay Tamskombang, Amanda Jua, Putera Sulung sama emaknya. Salam saudara yang akan masuk ini ya.
0: Oke.
1: Salam kopak dari Putera Saju.
0: Putera Saju di mana?
1: Di Steban.
0: Oh iya di Steban. Oke oke.
1: Untuk Sabo Diana di Tunggitam ya. Ya salam bahasa saudara dari Putera Saju ya. Terima kasih nih.
0: Sama-sama Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, dosen apa dengan ada Putra Saju di Steba selamat sore. Berikutnya, halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita. Bapak Bapak Nur sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Ba.
0: Alhamdulillah sehat pula.
2: Hai, iya.
0: Apa lagu Pak Nur kau?
2: Elvis Sukaisi sebenarnya.
0: Elvis Sukaisi pecah seribu. Salam untuk siapa Pak Nur? Hai.
2: Pertama untuk ini dulu kan, keluarga. Mudah-mudahan anaknya jadi anak saleha.
0: Amin.
2: Hari Selasa ada masuk ada kan?
0: Iya, Pak Nur telat masuk mungkin Allah tatarimu yang lain.
2: Hai, hai. Sudah itu untuk Yulmi di Mega Permai di Mo kan. Bunda Queen di Mega Permai. Sebab Bunda Queen ke Mega Permai barang kan ya?
0: Mega Permai duo kali ya, entahlah, Beko lah, netanya kalau masuk Beko.
2: Ah yes, sudah tu untuk Diana di Tunggu Hitam kan? Oh, siya Ulan di Lolong Karan. Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah. Putra Abu Jam Terusan, Angkurajo Kaci di Tanjung Awu, si Roni Ceniago di Perak Karaka, Teratuk 9 je emangnya kan, Ajo Barzi Kakak, lah masuk aja yang itu dedek yang aku tadi kau.
0: Alun, Ajo Ajo Pak Nur kedua baru.
2: Kedua mah baru. Saya jadi orang ketiga salah ni.
0: Gitu, iyalah. Okey, Pak Nur.
2: Sudah tu untuk yang sampai kan. Sudah tu untuk Sianan Nadi Pariaman Selatan.
0: Pariaman Selatan di Lupones. Baru datang masuk baru kan.
2: Sudah tu Sianu kan Mentam Sekumbang Aldi Tanjung Lamona masuk kan. Aldi Tanjung Poyon Tanjung sudah tu Ramudu Wizia. Sada salah ni Abdi Eriko.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Oh, ini adalah makan kok.
0: Alah.
2: Petang kok jam hampir ini makan kan?
0: Heeh, emang kebetulan kebetulan talambe.
2: Dan sampai talambe yang makan nih, beko.
0: Sakit lo ya.
2: Kurang lo. Iya.
0: Aman tuh Pak Nur.
2: Ayo, waktu ambo tibo ini kan makan baru kan?
0: Iya.
2: Hari lepas sampai.
0: Oke Pak Nur.
2: Terima kasih nih.
0: Makasih banyak ya Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu nih.
0: Amin Pak Nur Bagai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, selamat sore. Baru kayaknya udah sarapan ya? Halo, assalamualaikum. Nenang dangdut.
3: Bago yang kito.
0: Bago yang kito. Ah, panjang umur bundo. Bundo di Mega Permai Bara, kece Pak Nur lo.
3: Oh, di itu di belakang chip atau di tepatnya di sebelah apa tuh Masjid Zainal Bakar itu kan?
0: Di situ.
3: Ah, di samping itu tuh rumah Bundo.
0: Di samping
3: dekat
0: masjidnya.
3: Dekat dari jalan tuh.
0: Oh, belakang chip ya?
3: Ya, di dekat apa tuh lapangan bulu tangkis yang itu. Paling kalau hitungan rumah 10 buah rumah dari pinggir jalan besar itu mah.
0: Oke. Okay. Nah, tuh Pak Nur.
3: Ya Pak Nur. Kalau Pak Nur ke itu mampir lah.
0: Iya, ke Mega Permai ya.
3: Ya, Mega Permai 1 nama tahap 1 namanya sini.
0: Ah, Mega Permai 1.
3: Nomor B1 nomor 35.
0: Mega Permai 1 B1 nomor 35.
3: Kan? Iya, okay. Di sebelahnya A, di sebelahnya lagi B.
0: Bunda gimana nih kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Neng Gelis bagaimana ini?
0: Alhamdulillah, sehat Bunda.
3: Sehat ya, sehat-sehat kita ya.
0: Amin, amin. Apa nih lagunya Bunda?
3: Apa nyanyinya, apa lagu tinggal lagi?
0: Yang tinggal ada Siti Liza, Cintaku Istimewa, Putri Drama Cinta, Lesti Lentera, Roma Irama, Tulus Hati Luhur Budi, Joni Iskandar, Bukan Pengemis
3: itu,
0: Cinta.
3: Itu, Roma Irama aja lah.
0: Oke, salam Bunda untuk siapa?
3: Salam pertama untuk Ninggelis, Ana. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya. Sama Wah di rumah tangga ya, bahagia selalu gitu ya.
0: Bunda
3: juga. Dan juga untuk Pak Nur Tanjung, ada Taji Putra Saju, ada juga untuk Mbak Yul, ada juga untuk Aldi, ada Bu Monik, ada juga apa tuh? Bujang Tapa, Bujang Paibo, Bujang Palala, Bujang Marando, Bujang Tarusan,
0: banyak
3: ada juga apa tuh semuanya lah.
0: Okay.
3: Itu ya kalau sekarang tidak bisa kita rame itu banyak-banyak kan.
0: Iya,
3: Diana nanti masuk tuh.
0: Siap-siap.
3: Ya,
0: siap.
3: Sama Mbak Yul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen di Mega Permai 1. Oke, Dosana Pandangan langsung kita putarkan Dosana Pandangan tiga lagu pertama. Memori Daun Pisang Amelina, Pecah Seribu Elvi Sukaisi, dan Roma Irama Tulus Hati Luhur Budi.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapa yang beli baju?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
5: Ada apaan sih mbak? Rame amat.
6: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
5: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
6: Duh mbak, CCTV gituan mak. Cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah.
5: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
6: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
5: Oh ya, CCTV apaan tuh?
6: Boleh dapet
0: dong aku di mana itu belinya?
6: Ada. Cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya mbak?
6: Iya. Jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
6: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?
3: 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang, kini ke pukul 6 balik lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di masih di dendangdang 812-1-1-1-1-1-1 atau di 08-0-6-6-0-9-2-0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam Kakak. Bayang kita.
0: Bayang kita Dede. Apa kabar Dede tuh?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat. Katanya mau beralih. Iya.
1: Ada bohong itu.
0: Astagfirullah, gue dikerjain.
1: Kakak percaya pula sama dia.
0: Berani-berani ya dia ngomong kayak gitu.
1: Iya, Kakak percaya pula.
0: Ya aku kan gak tahu.
1: Kan kakak harus dengar Dede.
0: Iya makanya aku konfirmasi sama kamu.
1: Jangan percaya kata yang lain itu ya.
0: Siap-siap, aku harus dengar dari mulut kamu ya.
1: Ya iya dong.
0: Udah minta undangan lagi. Ya Allah ya Tuhan
1: lagi, ya Allah.
0: Siapa kemarin tuh yang nelfon?
1: Oh itu haters aku tuh.
0: Iya. Udah banyak ya haters ya. Kalau artis mau begitu hatersnya banyak.
1: Ya gitulah.
0: Iya lo ya.
1: Ya.
0: Mantap lah kalau begitu ya. Apa nih lagu Dede?
1: Yang cukup apa kak?
0: 100 kali Sapar KDI bukan pengemis cinta Juni Iskandar, Lentera, Ilesti, Putri Drama Cinta dan Siti Liza Cintaku Istimewa.
1: Apa cinta istimewa? Apa tadi?
0: Cintaku Istimewa Siti Liza.
1: Itu aja.
0: Oke, salamnya
1: Cinta
0: buat siapa?
1: Untuk Mutasa.
0: Iya, terima kasih.
1: Gombalnya ya. Sampai kita saksa selalu sekolah-sekolah selalu. Panjang juga yang kita semangat untuk selama-lama ya.
0: Amin.
1: Kalau gitu salam untuk semuanya ya kak ya.
0: Oke, thank you.
1: Oke kakakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dede Diana, selamat sore. Kita pindah ke 08 11 66 09 240. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Yang kita.
0: Magoyang kita, Jusya Dimako.
2: Pak Nokos nih.
0: Pak Nokos, bagaimana Pak Nokos sehat?
2: Alhamdulillah. Ini lah cegak ya.
0: Cegak, alhamdulillah. Beras onsu. Oke. Amin, Pak Nokos juga dan sehat hari ini.
2: Kan beli enggak sakit ya, Pak.
0: Betul mana.
2: Rajo, alih rajo, lado rajo.
0: Iyo. Kama, kau sampai maka dicari kerajo.
2: Yang kau makan.
0: Thank you Pak Nokos. Apa lagu Pak Nokos kok? Aduh bukan pengemis cinta Juni Iskandar. Itu sih. Salam untuk siapa Nokos?
2: Bertamu untuk Onde ya, semoga sehat selalu panjang umur rezeki.
0: Amin. Amin.
2: Dan salam ke Diana, tuan Pakku ya.
0: Oke, Pak Nokos. Sama-sama, Pak Nokos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Nokos, selamat sore. Cik, penelpon lagi dong sana pandangnya. Masih ada kesempatan, Cik, lagu lagi. Tapi sebentar saja. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Bagoyang yuk ne.
0: Iyo, bagoyang kita. Jusya neko.
3: Dari Petitan Juang ne di Pariaman.
0: Pariaman Selatan ne.
3: Indah ne, utara tuh.
0: Oh utara.
3: Pak Nur tadi.
0: Iyo lupa.
3: Ayo, itu Pariaman Utara.
0: Pariaman Utara jadi.
3: Ayo.
0: Oke. Lai sehat-sehat ini putri ko. Iyo nak. Lai sehat-sehat putri Tanjung ko.
3: Alhamdulillah lai one lebaane.
0: Alhamdulillah.
3: Sapo lawat ne.
0: Lagu ko ne bacaan ado tigo lagu nenalun di request ah. Ado Lesti Lentera 100 kali Sapar KDI dan Drama Cinta Putri.
3: Alesti di jalan ya.
0: Alesti. Oke. Salam untuk siapa?
3: Ada menumpang salam Peti Tanjung pertama untuk One.
0: Terima kasih.
3: Ada menumpang sama Pak Nur tadi. Ada Bapak Nur awak ke dia tahu kok mama awak ke kan.
0: Iya betul.
3: Sebole sama Tanjung. Pariaman Utara nih, ndak Pariaman Selatan.
0: Pariaman Utara. Oke, sip.
3: Terima kasih ya, Ne.
0: Sama-sama, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Tanjung di Pariaman Utara. Oke. Langsung kita putarkan tiga lagu terakhir Nusana Pandangan. Siti Liza, Cintaku Istimewa. Johnny Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, dan Lesti Lentera. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

Manfaat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Suasana Padangan, hujan nan mengguyur Kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang pantai Padang. Pada umumnya sampah nan dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga, jo plastik, sisa makanan. Hal tersebut diungkapkan Nur Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan pantai wilayah Tigo Bale, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang di kawasan pantai Muara Sasa, Kota Padang. Dijalankan Nurul Huda, pada hari biasa patugeh melakukan pengumpulan sampah di sepanjang pantai Padang menggunakan dua mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan jo ampe mobil truk, artinya dua truk pagi dan dua truk sore. Nurul Huda mengimbau masyarakat selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan saingku mempermudah petugas dalam mengumpulkan dan mangkit sampah ke pembuangan akhir. Informasi selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memperketat pengawasan di kawasan Pantai Padang selama libur panjang dan berlangsung hari kini ko hingga 7 malam Mei mendatang. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas wisatawan dan memadati destinasi wisata unggulan di Bukasui. Kasih Operasional Jo Pengendalian Satpol PP Padang Harfi Dasnur kepada RRI mengatakan puluhan personel yang dikerahkan untuk mengawasi aktivitas masyarakat khususnya di sepanjang bibir pantai Padang. Pengawasan difokuskan untuk mencegah pengunjung melakukan aktivitas mandi-mandi di laut dan dinilai berisiko akibat kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio do. Hilang pas branded Iro ibu ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
4: Ya, halo.
5: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
4: Jam berapa toh Mbak?
5: Jam 9 loh ini.
4: Jam 9?
5: Ya.
4: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
6: Rifki, kemana?
4: Kelas, wes.
6: Mending neng kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
6: Wes lah, yuk.
7: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
7: Paling-paling nongkrong neng kantin.
6: Ngerti wae.
7: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
7: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Yo wes lah, mumpung masih muda.
7: Mantap.
5: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
4: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
5: Nge-game sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
5: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
8: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau di antaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil quranil karim, a'uz billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa atui'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, yang dikatakan dengan kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini disebut dengan kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah disebut dengan kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini, kata Allah adalah fathbutu, teguhkan pendirian, kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah gunanya, perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian. Pentingnya kita mempunyai keteguhan hati, atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut, ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin susah hidup kita, baik dunia maupun akhirat, adalah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang akan kita lakukan, ingat Allah. Berarti kita mengawal dengan baca bismillah. Menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam 3 waktu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini 3 waktu yang kita perlihatkan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah, wa atii'ullaha wa rasulah, taatilah Allah dan taati rasulnya. Nah, arti kita selalu konsekuen mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi telah memberikan jaminan, jika kita ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk kita umatnya, maka dijamin selamat kita, sukses kita, baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, mari terus kita membaca, menghayati Al-Quran. Dan membaca, menghayati hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Ketika Al-Quran menyampaikan hadis Rasul disampaikan kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik di dunia maupun akhirat adalah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sangat disayangkan, kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain. Ketika dia di dunia, banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika di dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar, padang dimanapun berada. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataru wari'a'an nas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-halangi orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawadu, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan, di mana di masa Nabi Musa alaihissalam ada tiga manusia yang diazab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah dengan lautan. Yang kedua, Qarun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُوحًا. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan ke bumi dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah enam hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45 sampai 47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia, dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri." Ketahuilah, Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
3: Dun Sanapadanga, waspada lonjakan aktivitas masyarakat selama libur panjang akhir pekan niko. Poresta Padang mengingatkan warga agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara, terutama di kawasan wisata Jo Pusat, keramaian di Kota Padang. Momen libur panjang akhir pekan niko, kepolisian resort Kota Padang meningkatkan pengawasan jo patroli di lokasi keramaian di Kota Padang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan situasi keamanan jo ketertiban masyarakat tetap kondusif selama aktivitas liburan berlangsung. Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto mengatakan, pengamanan difokuskan di kawasan objek wisata, pusat keramaian, jalur lalu lintas utama hingga lokasi nan rawan terjadi gangguan kaptimas. Selain itu, personil kepolisian juga disiagakan untuk mengantisipasi aksi balap liar, tawuran, serta tindak kriminalitas lainnya pada malam hingga dini hari. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat mengusulkan pembangunan pelebaran jalan daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencegah kemacetan di sekitar kawasan Pasar Kota Baru, Kabupaten Tanah Datar. Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi di Kota Padang mengatakan, setelah pembebasan lahan rampung, BPJN akan mengusulkan pembangunan atau pelebaran jalan menggunakan dana instruksi Presiden Nomor Sabale tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah tahun 2027. Dalam skema desain yang dirancang BPJN, total panjang jalan yang akan dilebarkan, yakni 1,4 km, jalan Tasabu disiapkan sebagai alternatif bagi pengguna jalan rute Kota Padang ke Bukit Tinggi. Jauh sebaliknya, tetap harus melintasi kawasan Pasar Kota Baru.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRQ.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarapananga. Halo. Selamat malam untuk dun Sarapananga di mana saja berada. Dan ini kok sedang menikmati long weekend-nya, libur panjang karena bulan Mei kok banyak banal libur panjang dun Sarapananga. Jadi menyenangkan. Dan tentunya dun Sarapananga selamat malam untuk dun Saraka Sadonyo bersama Jori Riantika akan mengawani dun Sarapananga Beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Jumulai lagu-lagu Nusantara ya dun Sarapananga. Kita akan berbagi informasi seputaran alat musik tradisional dan unik di Nusantara. Beko kita akan berbagi informasinya untuk dun Sarapananga. Tapi sebelum itu kita kecil lagu Nusantara dulu dari Manado berkikau.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Ada beberapa alat musik tradisional dan unik Jolangka dan Sanak Padangnya. Tentunya salah satunya ku ado namanya Arbab itu Sanak Padangnya. Jadi marak dimainkan pada zaman Belanda, Jawa Jepang masih berkuasa dulunya di Sanak Padangnya. Nah kala itu Arbab itu acobana tampak tacalia yo dan tadanga di Aceh Besar, Jo Aceh Barat. Jadi penyelesaian ideal itu di Sanak Padangnya. Arba itu adalah sejenis alai musik gesek atau kardofan. Kardofon ya tradisional Simalungun. Jadi serupa jo biola, alat musik gesek yang memiliki dua bagian, baik tujuh jo arbab kode Sanak Padangnya. Tabuek dari labu tua nan pai bambu kuli kambing jo benang sehari hori yo di Sanak Padangnya. Sedangkan untuk alat geseknya dibuat dari bulu ekor kudo, dan untuk penggesekan alat iko bisa digunakan ijo keriman atau ijo enau nan sangek kodon Sanak Padangnya. Dan acobana musik arbab iko tadanga ketika ada hiburan rakyat pasar malam hingga pesta warga. Tapi sayang kini ko ala indak adolai memainkan instrumen iko dan Sanak Padangnya. Kemudian ada celai di Sanak Padangnya alat musik namanya jalapa, berasal dari Sulawesi Selatan. Alat musik tradisional khas daerah ko babantu seperti simbal di Sanak Padangnya. Beda jo nomor ya alat musik lainnya di Sanak Padangnya. Alat musik jalapa nantabue dari logam kuningan itu hanya dimainkan saat upacara adai sajo. Dan contohnya seperti kayak upacara adai tolabala, persembahan sesaji jo adai pernikahan. Jadi ada nama lainnya di Sanak Padangnya, aco bana di sabu jo kancing, karena bantuannya mirip jo kancing baju yang nambar ukuran gadang di Sanak Padangnya. Dan tentunya di Sanak Padangnya kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara pada malam hari ini kok. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat Isya kita hari ini kok di Nusantara Padangnya. Masuk pada jam 9 balik lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecil lagu Nusantara dulu dari Manado Parikeko.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Sana pandangan, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

saho. Manggalih di pasar, di rumah, atau online. Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sara Padanga seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda. Dan malam kini ko berjudul Aki Bentawal Dun Sara Padanga. Dan setelah itu kita akan mendengarkan balik beberapa lagu-lagu hiburan Minang jam formasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke Kayangan. Namun Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawal, ya.
2: Aki Bentawal? Cerita dari mana tuh?
1: Tukan-tukan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawal itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Menangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah, kalau nggak mau, bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat, Dun Suara Padangnya Ba'a Laswah kan? Drama legendanya Dun Suara Padangnya Laswah Sangai. Karena drama legenda ko Satio hari ya Satio malam di jam 20 waktu Indonesia Barat. Itu akan memutarkan beberapa drama-drama legenda di Nusantara, di Sumatera Barat, Dun Suara Padangnya ya. Dan tentunya Dun Suara Padangnya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Hibur Minang, Joy Informasi sampai beko jam 21 ya. Karena di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih beko ke program Salam Bacawe. Sebelum itu kita masih dengarkan beberapa lagu Hibur Minang, jadi jangan kemana-mana Dun Suara Padangnya. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarabadaga Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan mempakue kedamaian juga bersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya peringatan keagamaan mempakue spiritualitas juga komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Jadi Menak juga mengatakan dasar pandangnya. Saat itu peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bangsamu. Nilai kasih juga perdamaian dinilai penting bana mempakue kerukunan masyarakat Indonesia. Dan jadi menurutnya Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus itu menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antara masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Tentunya informasi itu kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut di sarapanannya. Berbagi informasi, beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
2: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah, gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
3: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
4: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa.
11: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan Wahana Lingkungan Hidu atau WALHI Sumatera Barat mengungkapkan terdapat sekitar 10.000 hektar kawasan tambang ame ilegal di Sumatera Barat. Sekitarnya 160 titik berada di Kabupaten Sijunjung. Bahkan lokasi tambang ame ilegal berada di belakang kantor Bupati Sijunjung, hanya berjarak puluhan meter dari kantor pusat pemerintah tasabuy. Tommy menilai hanyunya puluhan ponton di aliran sungai Kuantan yang beredar di media sosial bukti nyata maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung. Dari catatan WALHI Sumatera Barat, ponton iko ala lamo beraktivitas. Ponton adalah peralatan yang dimodifikasi menyerupai kapal, kemudian tadapai mesin untuk menyedot kerikil jauh bebatuan di dasar sungai. Dari ponton iko akan ditaruhkan ke mesin pemisah antara ameh jauh batuan. Dan tentunya dun sara pandangnya informasi ko kita kutip dari langgam.id dan ini informasi terakhir kita pada malam hari ini ko. Sebelum beko di jam 21 kita akan beralih ke program Salam Bacawe.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Selamat malam untuk dan Sarapadaga di mana saja berada. Kini kok kita masuk ke program Salam Bajawe untuk edisi hari Kamis sampai bulan Mei 2026 dan Sarapadaga beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan dan kanyo bergabung di Sarapadaga di line telepon kita di 0751 812 ampe atau di 0812 dan Sarapadaga atau bisa bolo ke chat via WA pro ampe. Nah, silakan di Sarapadaga. Tapi kalau ini masuk ke telepon via WA, mohon maaf dulu kan, sakit tuh tarimo doh. Karena banyak kah yang bergabung di Sarapananga. Jadi kita bagi-bagi bagian maksudnya gitu di Sarapananga. Jadi silakan yang kah nio bergabung, kita coba tarimo penelpon pertama kita dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarapananga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Adi.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ada Pak Buyang tapai di Ayah Paca.
1: Iyo, betul Adi.
0: Bakal Bapak Buyang agak kurang semangat. Onde, apa nak di situ nak Pak?
1: Bali.
0: Masih di Ayah Paca atau di Sejunjung Batang tu ya Pak Ngece?
1: Alawan dia dari Malabu.
0: Malabu. Onde, Pak, perasaan tu LDM.
1: Alhamdulillah Adi.
0: Lesen apa?
1: Lain dah, payah-payah saya akan situ. Dan situ perjuangan akan situ.
0: Alhamdulillah.
1: Kau indah nak terbawa, amnya dolar lagi terbawa.
0: Seru mah. Dolar ya.
1: Itu berkat ketabahan manuara aja, Mari.
0: Berkat doa mah, doa dari istri kan, elu-elu lah laki ker, soalnya ayo, sedang mencari rezeki, kuah semoga lancar, sehat walafiat.
1: Ayo, tapi mana Mari?
0: Tapi mana? Jadi lapak nih lagu Mindang apa malam kini kok?
1: Dendang Mande dari David Istanbul re.
0: Dendang Mande, onde berasa mana lagu dia Pak? Kau nak? Halo Pak?
1: Yo.
0: Pada sobana lagu Denang Mande deh Pak apa Buyang koma.
1: Yo, bari di santai-santai tekan mama lama meninggal tu lagu istri betal eh.
0: Yo, sama doa. Riman. Oke, lagunya ada dari David Istanbul. Boleh salam-salamnya silakan Pak Buyang.
1: Salamnya spesialnya untuk Riri.
0: Terima kasih
1: semoga
0: Pak.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Sudah tutup bunga kalian nampi itu dia. Kamu doi jira Diana Ulan Ica di Bone.
0: Jadi.
1: Ajo mulo lebay Pak Wawar Jamba Ajo Ibu Yuniarti.
0: Yo.
1: Putra Kelo Sembilan Jo Ima. Roni Caniago, jo ibu putrinya.
0: Jadi.
1: Jo Pak San Pamenan, Pak Malin Sampono, Bayu, Mama Najwa, Ibu Monik. Bu Eli Tanjuang, tu Bunda Queen. Juwita Pastel. Ama Hitam Sekumbang dia. Ya. Salam kompak saya kepada Allah, Leri.
0: Siap, Pak
1: Buyo. Dan untuk awak saya, cara apa, Dori?
0: Sadolah untuk sadolah. Untuk
1: orang bagai, Mari. Patang orang. Ama siari meladeni orang berceramah saya berceramah saya harus saji ceramah yang
0: sabar Pak.
1: Ya terima kasih banyak hari.
0: Sama Pak Buyu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Buyu yang tapi dia ya Paca Dun Sarapananga. Memang karakter karena Dun Sarapananga itu kok beragam Dun Sarapananga. Ada yang sesasut selesai. Ada yang ada sedikit intronya. Tapi nambah kata sanang. Kita menerima Dun Sarapananga tapi ada durasinya ya. Kita coba terima di nomor telepon 0751 dulu Dun Sarapananga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko Dun Sarapananga. Taputu yon dendende. Jadilah kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko Dun Sarapananga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau Uni?
0: Bahasa Moriri, Uni.
2: Oh, Eko Riri.
0: Iyo.
2: Lalu po Mbak Riri.
0: Allah, Josiako langsung to the point saja. Josiako Bu.
2: Jo, urang Kabupaten Padang Pariaman.
0: Onde, Uni Putri.
2: Uni Eli Piliang.
0: Oh. Ibu Eli di Padang Pariaman, bakal banyak Bu Eli.
2: Alhamdulillah sehat, Didi. Didi bakal banyak.
0: Wih, sige badak, kok ha?
2: Sige Allah.
0: Iya, kamu sih, Bu. Besok, Rabu juga, Pak, mah. Pak, akhirnya. Kini kok
2: bilang iya.
0: Jadilah. Bailey, ini lagu Minang apa malam kini kok, Bailey?
2: Ayo matau macam pua juga hujan lah.
0: Undi bala tu arasu tu yo. Ayo matau
2: macam pua. Kira-kira aja lah.
0: Kira-kira saya nak ada rasu asinnya, tawanya. Iku dari saya Bu Elin yo. Ada dari Sri Viola. Ada dari Erwin Agam.
2: Yang persis.
0: Sri Viola.
2: Ya.
0: Jadi siap. Silakan salam-salamnya silakan Bu Eli.
2: Salam bertemu untuk hari ini. Semoga hari ini sehat selalu, panjang umur, moga rezeki.
0: Amin.
2: Dan bertambah amal ibadah diri indahnya.
0: Amin. Terima kasih doanya Bu Eli.
2: Yang santaku sehat diri.
0: Pak Buyang Tapai.
2: Ayo, salam untuk Pak Buyong Tapai.
0: Mm-hmm.
2: Maitam Cipumbang.
0: Jadi.
2: Emma, jo Putra Kelok Samilan.
0: Mm-hmm.
2: Ayang lainnya lah lupa diri. Buktinya lah
0: kadang-kadang. Bukti saja deh, jadi siap ibu.
2: Ah, tolong bagi bagian ya.
0: Jadi dibagi-bagi cecek kayak permen. Baiklah, terima kasih Bu Eli
2: ya. Assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Eli P2SP Padang Pariaman dan Sarang Pandangan. Alamun apa gabung. Terima kasih Bu Eli. Sabar dulu nangka masuk telepon. Kita bagi kesempatan yuk untuk dan Sarang Pandangan masuk ke via WA. Assalamualaikum, perkenalkan saya pendatang baru. Waalaikumsalam Pak. Iku ada Pak MJ di Lubuk Buaya. Putarkan lagu C Bayang Kasih di Malaysia. Madi Gubarsa. Salam Bu Riri dan semua pencinta RRI Perempat Padang. Oke, baik. Selamat malam untuk apa MJ di Lubuk Buaya. Aduh, lagunya Bayang Kasih di Malaysia. Dan tentunya Dun Sarang Pandangan, kita akan jeda dulu di sesi yang pertama. Jadi bagi Dun Sarang Pandangan yang kamu masuk, silakan di sesi berikutnya. Boleh ya, di telepon di 0751 atau di telepon di nomor 08 Sabale, ada mana 0924 0, atau boleh pula chat di nomor yang kedua tutup Sarang Pandangan. Silakan yo. Dan kita akan putarkan lagunan ala di request tadi ado Pak Buyang Tapai di Ayah Paca, ada Bu Eli P2SP di Padang Pariaman, samu Pak MJ di Lubuk Buaya dan Sarang Pandangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padanga. Kita masuk di sesi K2. Jadi silakan Nanka Nio bergabung di lan telepon atau chat via WA. Silakan Dun Suara Padanga. Kita coba cari mau penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Dun Suara Padanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik Riri Antika.
0: Oke, ada udah di Radio Marapalam. Bakabanyo udah lai sehat malam kini kau udah.
1: Sekarang segi banako ya.
0: Segi banako jadilah ndak pai liburan udah karena long weekend.
1: Liburan menang guangan lah deh.
0: Menang guang. Jadi iya. Menang. Mbak, kok bisa menang guang loh?
1: Iya, menang guangan lah waktu ini.
0: Oh gitu.
1: Kalau panu lah seminggu nak ada kan.
0: Ih, cuti tambah cuti gitu ha.
1: Baru tiba situ tuh lah petaka palu. Itu lihat gak yakin loh.
0: Oh berarti abis di jalan sana.
1: Aku waktu di jalan ya.
0: Iya, boleh. Kini kau libur panjang, di mana-mana pasti rami, macet.
1: Itulah pasti.
0: Pasti, itu, jadi itulah. Boleh.
1: Kalian di bus itu lah waktu lebih.
0: Pakai pesawat jet lah ya, sen tiba sapanta. Karena pakai.
1: Senang sih di rumah lah.
0: Iya sih, di rumah kan masih bisa lahir.
1: Tugas banyak loh.
0: Udah tugas lu.
1: Tuh, ditinggal lo tugas gara-gara libur tuh enggak lah mungkin dong.
0: Oh, enggak. Kalau liburan tuh udah kalau orang pay healing lah, selesaikan lu tugas adolahnya baru
1: enggak tanda segitu. Enggak, rencananya liburan tuh nanti. Di saat cara biasa dampak tuh. Tuh, tambah lo suasana di sampai liburan yang enggak lo rap. Baru saat ya.
0: Itu berarti enggak di hari-hari libur tuh dong.
1: Iya, makanya dicari kan makan cowok sih libur.
0: Iya. Jadilah, udah nih lagu Windang apa malam gini kok udah Widira?
1: Dari siapa lah, nah.
0: Dari siapa tuh?
1: Yen Rustam yang Bundo tuh, dari?
0: Bundo, dari Yen Rustam. Yang ada dari Windra udah.
1: Ah, pasang kan yang dari Bundo. Kayak Bundonya dari Yen Rustam.
0: Yen Rustam, kita cari dulu. Itu ke Sabanta udah.
1: Itu di jam-jam sesudah jam sebalikannya kacau lah di Gustam.
0: Oh, bagi lamu tuh dah. Lagu-lagu, beda folder lo tuh dah.
1: Beda lo foldernya.
0: Karena kau sekarang Minang ke Minang umum.
1: Kalau enggak dari Renika ya.
0: Dari siapa udah Nioko penyanyinya?
1: Olivia Tanjung.
0: Olivia Tanjung. Judul lagunya udah Nio apa?
1: Apa sih lah? Bidu Rang Bayang.
0: Bidu Rang Bayang dari Olivia Tanjung. Jadi boleh udah salam-salamnya lagu kalau bahasa Obohan. Salam lai.
1: Salam untuk diri.
0: Terima kasih udah.
1: Bicara yang lama terjadi. Pabuyuang sama Ibu Bonohara. Lagam luang nih
0: Pabuyuang lah tadi yang pertama. The first.
1: Iya tuh.
0: Langsung masuk capek rezeki Pak tuh mah.
1: Untuk aparat ini sudah ikutin. Untuk apa sudah apa itu. Untuk apa main. Untuk Onyong. Untuk Pasut. Untuk Pak Munir, untuk Ginda Tommy, untuk Dade.
0: Iya.
1: Untuk Bu Besi, membenarkan. Ya, mas kan sedang-sedang kesadol.
0: Kesadolahnya jadi siap udah.
1: Ya, lari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uda Widira di Marapalam. Baiklah, silakan kita akan coba terima telepon berikutnya dulu dan sarapanannya di 0751 dulu yo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarang Padanga. Selamat malam Bali Josia Iko. Alhamdulillah, kabar sehat Iko. Uni Putri Kuangsing kok.
2: Alhamdulillah, Putri caranya kan Joni Putri Kwansing nih.
0: Ah, Joni Putri Kwansing kini koko.
2: Alhamdulillah,
0: iya. Kakaknya
2: sehat.
0: Mbak Aka, Mbak Uni, saya nak agak-agak beda suara Uni kini koko. Joni Putri.
2: Iya, jarang. Cuman apa, jarang aja masak ya.
0: Iya.
2: Jadi yang lain udah itu juga ya.
0: Nah, Mbak, aduh. Yang penting bedangakan gitu, aduh. Baiklah, Uni lain Putri Kwansing.
2: Beda apa?
0: Agak batu.
2: Agak karena batu gitu.
0: Agak ya batu nih.
2: Request lagu nih.
0: Nah,
2: ya.
0: Boleh lagu apa ni?
2: Lagunya dari siapa lah? Dari siapa? Rayola lah ya.
0: Ah, judul lagunya apa?
2: Judulnya Sumpah Mainan Bibi.
0: Unde, Sumpah.
2: Iya, Sumpah Mainan Bibi ya, Riri.
0: Oke, dari Rayola, Baso Bok langsung lagunya. Silakan Uni, salam-salamnya dulu.
2: Salam pertama untuk Riri yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Salam juga untuk Dawibi tadi, Widira tadi.
0: Jadi.
2: Salam juga untuk Kak Diana. Salam juga untuk Bundo. Salam juga untuk apa kok salam untuk saudara-saudara
0: salam Riri. Jadi siap Uni Putri.
2: Salam spesial untuk Riri ya keluarga, semoga ketemu selalu panjang umur rezekinya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih doanya.
2: Salam istimewanya untuk kru-kru sampai Padang aja lah ya.
0: Jadi siap Uni Putri.
2: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama, terima kasih Bali Uni Putri Kwangsi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Putri Kwangsing di sana Padangnya di Telkuantan di sana Padangnya. Baik, kita ke chat via WA dulu di sana Padangnya. Assalamualaikum Riri Antika, ini jomblo lebay datang lagi. Merequest lagu Sri Viola di balik karudung. Di balik karudung tari udah yo. Salam untuk Riri, terima kasih udah. Ada Uni Diana, Uniulan, Buyang, Pak Buyang Tapai, Ma Itam, Sikumbang, Bundo Queen, Mama Najwa, Pak Roni Caniago, Jo Uni Putri, Uni Monik, Pak Munir, Putra Jo Emma, Sultan Pamenan, Jo Pak Ujang, Pak Bujang Pak Ibo, Jo Pak Nur, salam kompa untuk pecandu perampe sadonyo di malam Miko. Terima kasih banyak. Oke, kok salam kompa dari Jomblo Lebay di Lubu Minturo dan Sana Padanga yang masuk ke chat via WA. Dan kita akan jeda balik karena ada 3 lagu kita putar, kita susun di sesi kedua. Jadi nangka masuk silakan di telepon samo chat via WA dan Sana Padanga ya. Kalau yang menelpon ke via WA itu mohon maaf enggak bisa kita tarimo karena kok banyak yang kabagabong di telepon sama chat WA. Jadi lah kita bagi-bagi ku ha di nomor 0751 di 08 sabale sama di chat WA di sarapanannya yo. Baiklah, kita akan jeda dulu, jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami taruh di sarapanannya di 92,4 MHz.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sarang Padangnya, kita akan coba tarimu penelpon berikutnya dulu di sesi ketiga pada malam hari ini kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau Dun Sarang Padangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Oke, selamat malam Bali. Ada Mama Najwa di Steba. Bakabanyo, saya Mama Najwa.
1: Alhamdulillah sehat
0: Riri. Alhamdulillah. Saya sehat Riri. Oh, saya sangat koma.
1: Lah banyak emas cuaca diri.
0: Alhamdulillah Allah banyak mah ala anak murang karena kalau ada sesi katigo. Jadi Allah anak murang. Mama ni lagu Minang apa pada malam hari ini kok Mama Najwa?
1: Lagunya Sayang Jadi Dendam sih Riri.
0: Sayang
1: Jadi Dendam.
0: Jadi Dendam. Dari siapa mah penyanyinya? Kita cari-cari lagunya sepertinya alun aduh koma.
1: Aduh dari.
0: Alun-alun aduh kita koleksi mah. Boleh tukar lagunya mah?
1: Lagu posnya dari.
0: Lagu siapa tuh?
1: Oh ayo.
0: Mm-hmm.
1: Saki double cinta wajah dari.
0: Saki.
1: Deulah cinta.
0: Deulah cinta. Jadi sambil kita mencari lagunya boleh Mama Najwa salam salam dulu mah.
1: Nah, salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Mama Najwa.
1: Yo. Salam dulu untuk Pak Buyang Kapai.
0: Mm-hmm.
1: Ajo Piala.
0: Jadi
1: untuk Dajes. Jemblo lebay.
0: Mm-hmm.
1: Parang ikan yang ko.
0: Jadi
1: seorang muda widira.
0: Mm-hmm.
1: Kita seluruh nama masuk tadi Seleri.
0: Untuk seluruh jadi siap mah.
1: Saya ada lagunya Ri.
0: Aduh Saki Deula Cinta dari Eno Viola.
1: Nah itu Seleri.
0: Oke baiklah. Terima kasih Mama.
1: Terima kasih Mama. Terima kasih Mama.
0: Jadi siap mah.
1: Terima kasih banyak Ri.
0: Sama-sama Mama Najwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Najwa di Steba Dusana Padangnya. Silakan nangkan yang bergabung di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 sabaleh 6 6 0 9 2 ampe 0, atau bisa ke chat via WA prampe Jo nomor yang sama Dusana Padangnya. Kita coba terima telepon di 0751 dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana pandangnya. Halo.
2: Pendatang baru.
0: Pendatang baru, Josia kok pak namanya?
2: Jal Labai, Sipan Tadiang.
0: Ujang Labai.
2: Jal Labai, Sipan Tadiang.
0: Oke, dak. Dalabai?
2: Ya.
0: Oke, Dalabai di Simpang. Halo.
2: Halo.
0: Halo, ini lagu apa malam kini kok pak? Silakan.
2: Lagu Sayang Sakit Pak. Sayang Melukoi.
0: Sedang sayang dilukoi. Oke, sabar. Boleh sambil kita mencari lagunya, boleh salam-salamnya silakan dulu pak.
2: Salam kenal semua lane Pak Biang Tapai. Mm-hmm. Yang masih tadi mana jua?
0: Jadi.
2: Mula baik. Macam hitam Ajo Pela.
0: Iya.
2: Pokoknya salam kenal lah awak udah boleh masuk dan apa benar nemu.
0: Iya, Pak.
2: Kenal gitu.
0: Jadi siapa? Terima kasih Pak yo.
2: Wah, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Labai di konser di simpang ganti yang tadi usar pandangnya. Baiklah. Kita ke chat via WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Riri. Iku ada Uni Desi di Astratek. Request lagu Ampunkan Denai. Salam buat Uni Riri dan Pandangan Sadonyo. Oke, terima kasih. Baik, aduh. Terima kasih banyak untuk Uni Desi di Astratek. Dan kita akan jeda balik dan sarang padanya. Kita putarkan dulu lagu-lagu dan ala di request di sesi katigo. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
3: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
2: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
4: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
2: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan silakan untuk Adun Sana Padaga dan Kanyo bergabung di sesi terakhir pada malam kini Adun Sana Padaga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Adun Sana Padaga.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bersama Jo Riri Pak.
1: Ayo, okay. Selamat malam nih.
0: Selamat malam Bali. Ya, boleh diketain dulu volume radio di rumah Pak Bujang Pak Ibo?
1: Ya, iya.
0: Oke, okay. Apa nih lagu? Ada. Alah, apa nih lagu? Iya, nabado Pak. Apa nih lagu Minang? Apa Pak malam kini kok Pak Bujang Pak Ibo?
1: Lagu Minang nih ya.
0: Iya Pak, lagu Minang kini.
1: Ah, ini salah.
0: Apa tuh?
1: Taganggam Minang Tansai. Taganggam Minang Tansai.
0: Taganggam?
1: Tapasih Minang Tapaci Dinan Sansai.
0: Oke, sabanta. Tapaci Dinan Sansai dari siapa nih? Kok ada dari Vicky Koga. Ada dari Aniku penyanyi.
1: Vicky Koga kalah.
0: Vicky Koga, baik. Iya. Oke, Pak, salam-salamnya dulu.
1: Salam tuh.
0: Terima kasih, Pak.
1: Untuk Sumi Cenago.
0: Jadi,
1: Diana, Bu Yul, di tempat saya selama dia orang nak lah dulu masuk tu lah.
0: Jadi si
1: ya, dia foto kopi ke lah tu lah. Ya, kalau kat tu lah pendek dah.
0: Iya, Pak, kau di sesi yang terakhir. Hai.
1: Hai, itu lah. Baiklah. Ayolah, ya.
0: Ya, Pak. Terima kasih, Pak, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujang Pai Bodi Kurang Gadang Dun Sana Padanga. Baik, silakan untuk Dun Sana Padanga. Tapi sebelum itu kita ke chat WA dulu dan saran padanya. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam Iko Mama Ica, request lagu dari Elsa Petaloka, nambah judul Kasih Sayang Mande. Salam untuk Riri, semoga saya selalu. Untuk Bang Ron Janiago, Ninal di Parker, di seluruh fans Perompek Padang, sadolahnya. Oke, terima kasih untuk Mama Ica di Pagang Dalam di Steba, kalau salah di suara padanya. Kita beralih ke chat WA Bali ya. Assalamualaikum Riri, iku Pak Wawar Jambak yo di Padang Sarai, di lapangan bola. Request lagu Kelimpanan. Lagu kombo kirimkan untuk Riri. Oke, untuk Melani Sundari, untuk Arka dan Azura di rumah, untuk Pak Buyang Tapai, Putra Kira Sambilan Jomblo Lebay, dan untuk Anan Indak Tasabu Namonyo satu persatu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bali ya. Aduh Pak Wawar Jambak tadi Dun Sana Pandanga. Dan sepertinya Dun Sana Pandanga kita masih bisa

0: kita terima cek penelpon Laidun sana padanya atau cek yang bergabung ke chat WA. Silakan kita coba terima penelpon terakhir kita di malam kini Kodun Sarapadaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarapadaga. Halo, selamat Halo. Malam. Iyo, Josia kok pak?
1: Dari Andri di Gurun Lawe.
0: Dari Andri.
1: Andri di Gurun Lawe.
0: Oke. Okay. Andri.
1: Andri di Gurun Lawe.
0: Oke, okay, baik di Gurun Lawe. Ini lagu Minang apa malam kini kok?
1: Oh, lagunya Rayola Ado.
0: Rayola Ado, judul lagunya apa tuh?
1: Darah Teraso Baku.
0: Darah Teraso Baku. Boleh salam-salamnya sampai kita mencari lagunya Eko, udah silakan.
1: Salamnya untuk Riri.
0: Mm-hmm, terima kasih
1: udah. Untuk Ujang Eko. Mm-hmm. Jutan Pamenan.
0: Jadi
1: Kak Fitro. Mm-hmm. Kak Diana. Kak Ulan. Mm-hmm. Pokok kesadolahnya lah.
0: Sadolahnya, baiklah. Udah Andri. Baik, terima kasih udah Andri yo.
1: Yo, akan ada lagunya kan Andri.
0: Aduh, Darah Teraso Baku dari Rayola.
1: Yo.
0: Oke, baiklah. Terima kasih udah ya.
1: Ya, makasih Andri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Andri di Gurun Lawe dan Sana Padaga. Dan itu menjadi penelpon terakhir kita di malam kini ko, dan tentunya mohon maaf nangka masua inda bisa kita tarimo bali ya, requestnya di Sarapadanga karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi nan ado cik tinggal cik lai yang masuk ke via WA, kita sapu saja ada Uni Monik di Tabiang. Selamat malam Uni Monik, dan tentunya di Sarapadanga beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi sampai di sini dulu untuk program Salam Bajawe untuk edisi hari Kamis sampai boleh Mei 2026. Jadi jangan kemana-mana, kita akan putarkan lagu-lagu nan ala di request di sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: rumah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Wadama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang candiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu tanaman rimpang yang sering dijadikan obat tradisional yang populer di Indonesia adalah jahe. Mengkonsumsi olahan jahe secara rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh karena rempah tersebut memiliki senyawa antioksidan alami yang dapat melawan virus serta bakteri yang menyerang sistem imun. Sistem imun menjadi penentu utama bagi makhluk hidup agar lebih kebal dari serangan penyakit. Saat daya tahan tubuh lemah, penyakit akan lebih mudah menyerang.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
2: Oh, begitu. Terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu

Dun Sanang Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan bertugas saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat mendengar di mana pun anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Selamat pagi di sana, selamat berjumpa kembali sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusa dan Barangga di mana saja berada. Terima kasih Nusa masih bersama kami atau tetap bersama kami di pagi hari nanku. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dan di Depat Renaminang pagi ko dun sana bersama Ambo Hatwarman sampai beko jika jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Yalah dun sana paranga beragam program hiburan serta informasi-informasi lah kami siapkan ngawali dun sana di sepanjang Renaminang pagi ko dan mengawali suo kita di harinan ko dun sana paranga. Mula kita dengar dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan pagi hari ko ka dibacakan dek Khori Marsha Fadli membacakan surah Fatir ayat 5 sampai ayat 10 dan diterjemahkan oleh Riana Resta. Nah kemudian sesudah itu dun salah pandangnya ka dilanjutkan jo ceramah subuh dan akan disampaikan de Ustazah Yulia Ervina ya mangke judul syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup ya syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup disampaikan de Ustazah Yulia Ervina. Mulai dun sana barangnya kalau baik itu dun sana langsung saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Fatir ayat 5 sampai ayat 10 dibacakan oleh Khori Marsha Fadli dan Sertilawah Riana Resta. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah, memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau sholat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa, padahal dosamu telah diampuni Allah? Maka Rasulullah menjawab, Afala akun abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Subhanallah. Inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Padang, suara budaya Sumatera.

Dun sana pendanga, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaini meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemprov Sumatera Barat untuk lebih proaktif dalam mendukung program strategis nasional atau PSN dan program kerja prioritas nasional atau PKPN. Langkah itu dinilai perlu untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Menurut Fasko, pemerintah daerah tidak bisa lain hanya menunggu program dari pusat, tapi harus bergerak cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan nan matang. Tujuannya agar Sumatera Barat mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional. Beliau menilai keterlibatan dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Apalagi kondisi APBD saat kini ku relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi.

Dan sanda pandangnya, sebanyak 600 kepala keluarga atau 2,053 jiwa di Nagari Situjuh Ladang Laweh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota, Kepatang Allah Indak Lai Terosilasi. Akses jalan Kabupaten Rue Ladang Laweh, Bate Batu Sangka, dan ditimbun tanah longsor, Allah diparasiakan warga secara gotong royong, dibantu oto penggelontor air milik Dinas Damkar. Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh Mawardi Datuk Sinaropane mengatakan, ruih jalan dan Allah diparasiakan ratusan warga, dibantu beberapa personil damkar dan BPBD, masih membutuhkan penanganan jo alat barek. Sebab lereng tabiang dan menguntahkan longsor masih dipenuhi material tanah balumpu dan kayu tambang. Baik itu pulau bahu jalan nan terban ke dalam jurang. Itu pulau bahu jalan nan taban ke dalam jurang, para lupulo diturap atau didam.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Radio Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Ya lah, dan selamat pendengar, selamat pagi Don Sana. Dan terima kasih untuk Don Sana dan lah bersama kami dari pagi tadi. Dan baik itu kulonan baru saja menyengkau di 92,4 MHz Perompaya Radio Padang toh ya, atau di aplikasi RRI Digital, atau di live streaming rri.co.id ya. Mulai dun sana perangnya, sesudah sajam ya kita jo siaran-siaran Islami ya, di segmen Suluh Negari dari pukul 5 tadi sampai pukul 6. Dan lah kami sampaikan pula informasi pertama dan update ya di kabar sekilas jam 6 pagi tadi, seorang dapat pandangan. Nah tentunya tiba masanya kita nikmati hiburan-hiburan pagi ya, hiburan pagi ceria. Nah lah kami siapkan untuk mengawali dulu sana di pagi hari nanko di masih suasana liburan tentunya ya. Oke, yelah dun sana pandangan. Semoga saja kehadiran Prom PR di Padang di ruang dengan dulu sana ko bisa menambah semangat di hari nanko ya.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nyodo. Hilang pas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Tari payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
3: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
4: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
3: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
4: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
3: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
4: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Manggali di pasar, di rumah, atau online. Danga kodunsana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
1: Cepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana pengas. Selamat pagi Bali entu dun sana nan baru saja bagabuang jo perempat dari Padang ko. Dan rangkaian lagu-lagu pop Minang rancak bana masih akan kami hadirkan tu dun sana sampai ke pukul 7 beko sebelum kita melangkah ke Kaba Selingka Nagari ya. Nah, dun sana pengas sebelum kita memasuki atau kita dengarkan Bali hiburan pop Minang berikutnya. Kami ingin membagi ke adun sana informasi tentang potensi cuaca dan bisa terjadi di daerah kita Sumatera Barat. Tu hari kini ko hari Jumat 5 Mei 2026 ko ya. Nah, kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Cuaca untuk Sumatera Barat di pagi hari nangko diperkirakan akan cerah berawan. Menuju berawan, namun berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan masih berawan pulau, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pasaman, 50 kota, Solo Selatan dan Darmasraya, serta potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan Kabupaten Solo dan Sijunjung. Sementara untuk malam hari, secara umum kondisi cuaca juga masih berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Darmasraya. Kemudian suhu udara dun sana pendengar diperkirakan berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius. Jauh kelembapan udara 65 sampai 98%. Dan angin akan berambuih dari selatan menuju barat, juga kecepatan ampe sampai 18 km per jam. Adapun peringatan dini, namun sedikit soal waspadai di sepedanya, adalah potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Sijunjung, Damasraya, dan sekitarnya. Nah, itulah dun sana pedanya, perakiraan cuaca dari BMKG Minangkabau untuk hari kini ko, Jumat 5 Mei 2026.

Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Pro4 RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Pro4 FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Terus, terus, terus! Up, up, up, up!
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi sana saudara. Pukul 7 waktu Malaysia Barat kami sampaikan khabar Salingka Nagari Perampir di Padang. Untuk hari ini ko Jumaat 15 Mei 2026 bersama Ambo Hat Warman.

Dun sana, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Sumatera Barat memastikan komitmen untuk menindak pertambangan ameh tanpa izin atau PETI dan masih beroperasi. Kepala Dinas SDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RI di Padang Kepatangko menjalehkan Gubernur Allah memerintahkan kepada kepala daerah di Kabupaten Jokota untuk mengambil langkah capek dalam penertiban tambang ilegal. Helmi mengatakan, Pemprov Sumatera Barat